0: Tentu mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat, Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
0: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat datundarain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai. Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan AFSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini ya bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan 1 warga negara Indonesia yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Laporan khusus.
9: Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kepala negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
9: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
10: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
11: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review.
8: review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani. Dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
10: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
12: APBN 2026 yang sedang berjalan ini, kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua. Yang kedua, dugaan saya mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan, tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Tapi program itu tetap ada. Contoh gini,
13: tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
12: Itu.
10: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: 5,3, batas atas 5,6. Okay. Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
3: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
14: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
15: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bobby Osapulete dan Liliana Martadoki, dibacakan Luis Nuwardana.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat, 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau ASTACITA. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
17: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri, nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwoharjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas, nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai polantas karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Di antara topik berita utama yang tadi kami sajikan adalah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penggunaan motor listrik karena hemat BBM hingga 70%, serta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai yang menggagalkan penyelundupan emas senilai 63 miliar rupiah. Kami hadirkan tadi juga berita dari seluruh penjuru tanah air hingga dunia internasional serta berita olahraga dalam Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kali ini pendengar, kita kembali ke rangkaian Malang Pagi ini di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan musim kemarau dan ancaman kebakaran di destinasi wisata alam bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan. Untuk perbincangan selengkapnya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Pendengar, kebakaran Bromo padam, petugas fokus pendinginan di sejumlah titik. Kami sampaikan lintas informasi bersama kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam.
1: Baik Arga dan pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo dinyatakan padam pada Kamis 13 Agustus 2026 atau sehari sebelum target yang ditentukan oleh BNPB dan juga tim dari pemerintah pusat. Meski demikian, petugas gabungan masih disiagakan untuk melakukan pendinginan sekaligus mengantisipasi munculnya kembali titik api. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, mengatakan petugas dari BPBD Kabupaten Probolinggo masih berada di lokasi bekas kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara atau titik api baru yang muncul setelah kebakaran dinyatakan padam. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Mas Harif, mengatakan petugas gabungan dari BPBD Jawa Timur yang berada di sejumlah lokasi, diantaranya Dingklik, Penanjakan, dan juga Seruni Point. Petugas tersebut tergabung dalam tim di bawah koordinasi BPBD Jawa Timur. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Kabupaten Pasuruan, Malang, Lumajang, Mojokerto, Surabaya, dan beberapa daerah lain. Menurut Umar, pada Jumat 14 Agustus ini, tim gabungan akan memprioritaskan proses pendinginan di area yang sebelumnya terbakar. Pendinginan dilakukan untuk memastikan bara api di dalam tanah maupun material yang terbakar benar-benar mati. Berdasarkan data sementara yang diterima tim RRI, kebakaran berlangsung selama sekitar 11 hari tersebut, sedikitnya telah membakar 1.120 hektar lahan di kawasan Gunung Bromo. Area terdapat meliputi kawasan Sapana hingga P30, kemudian meluas ke kawasan Dingklik di Kabupaten Pasuruan hingga Seruni Point di wilayah Kabupaten Probolinggo. Tugas ini masih melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan kawasan yang terdapat kebakaran benar-benar aman dan tidak kembali muncul titik api. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Memasuki melaporkan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kali ini kami lanjutkan rangkaian Malang pagi ini dengan dialog interaktif Malang Menyapa. Kita akan update hari ini Jumat 14 Agustus 2026 seputar musim kemarau dan ancaman kebakaran di destinasi wisata. Kita akan berbincang sesaat lagi bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi SEMM yang menggambarkan informasi selanjutnya untuk kita pendengar. Seperti kita ketahui ya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ini memasuki hari yang ke-11. Dan kabarnya pendengar, karhutla yang ada di kawasan Bromo terus meluas, utamanya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Kobaran api yang sebelumnya berada di kawasan Bukit Dingkli kini merembet ke titik wisata Bukit Cinta. Kepala Pelaksana BPBD Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi mengatakan bahwa api di Bukit Cinta cukup besar dan bergerak, dan kepulan asap juga terlihat membumbung tinggi di kawasan yang terbakar. Tim gabungan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah api mencapai kawasan wisata lain yang berada di sekitar lokasi. Titik yang menjadi perhatian mencakup Bukit King Kong hingga puncak penanjakan. Pemkab Pasuruan pendengar menyiagakan 6 kendaraan pemadam kebakaran dan 6 mobil tangki air. Armada tersebut digunakan untuk pemadaman manual sekaligus berjaga di wilayah yang berdekatan dengan pemukiman warga. Ratusan personil gabungan dari TNI, Polri, BPBD, BNPB, Satpol PP, TNBTS, relawan dan masyarakat turut melakukan pemadaman, dan upaya dilakukan melalui jalur darat serta dukungan helikopter dengan metode waterbombing. Upaya pemadaman menghadapi kendala pasokan air karena lokasi berada di kawasan pegunungan dan petugas harus mengambil air dari wilayah bawah untuk kemudian disalurkan ke titik kebakaran. Pemadaman dari udara terus dilakukan pendengar, dan berita ini diturunkan. Hingga berita ini diturunkan, helikopter telah melakukan 5 kali manuver penyiraman dengan membawa sekitar 1.000 liter air dalam setiap pengangkutan untuk menjangkau titik api yang sulit didatangi petugas. Untuk update-nya pendengar, kita akan berbincang langsung bersama beliau, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Sugeng Haryadi SEMM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sugeng.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam tangguh untuk salam tangguh seluruh pemirsa pendengar dari RRI.
0: Siap. Matur nuwun Bapak di tengah kesibukan pagi hari ini masih berkenan menyempatkan bincang-bincang bersama Pro 1 RRI Malang, Pak Sugeng.
1: Siap, iya.
0: Kalau ya, beberapa waktu yang lalu kan kita sempat berbincang Pak, kebakaran atau karhutla di kawasan Pasuruan, utamanya di Bromo ini kan sampai di Bukit Dingkli ya Pak Sugeng. Kali ini betul merambat sampai ke titik Bukit Cinta aja Pak Sugeng.
1: Iya, terima kasih. Jadi memang pada hari ke-11 kemarin, ini memang api itu sampai merembet bukan hanya Bukit Cinta, tetapi sampai di sekitar penanjakan. Kemudian juga yang kemarin terakhir ini adalah di Bukit Seruni, di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dan alhamdulillah kemarin kita maksimalkan, khususnya untuk penggunaan heli waterbombing dan juga pengerahan tenaga yang masif di melalui pemadaman manual menggunakan damkar maupun kita langsung ke lokasi titik api dengan menggunakan kepiok dan lain-lain, sehingga pada pukul 4 sore dipastikan semua titik api sudah mati.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, begitu. Dan update pada pagi hari ini, melalui pengamatan melalui drone yang dilakukan, saat ini untuk di Bukit Cinta, kemudian Bukit King Kong, di Penanjakan, Bukit Seruni, nihil asap. Hanya saja yang masih ada 2 titik asap itu berada di 2 titik di Pakis Bencil pagi ini. Ya. Jadi mungkin hari ini akan dilakukan monitoring sekaligus mungkin pembasahan ya di wilayah Pakis Bencil tersebut. Jadi kita pastikan tadi malam memang asap itu masih ada, mungkin diperkirakan karena sisa-sisa kebakaran. Kemudian hari ini mungkin kita lakukan pembasahan. Beberapa tangki air masih standby di sana.

0: Seperti itu, Mas.
1: Jadi wilayah Pasuruan itu yang terdampak di Pakis Dingkil, Bukit Cinta hingga Penanjakan ya, Pak. Tapi dipastikan hingga 13 Agustus 2026 kemarin sudah tidak ada titik api, cuma ada kepulan asap di kawasan Pakis Dingkil, sehingga hari ini akan agendanya dilakukan pembasahan, J, Pak Sugeng.
0: Betul, ya.
1: Nah, metode pembasahannya ini gimana ini, Pak? Caranya, Pak Sugeng, boleh digambarkan, Bapak?
0: Iya, jadi kita ke lokasi ini, ya memang lokasinya ini berada di lembah-lembah seperti itu ya. Ya kita dengan cara menerjunkan beberapa tenaga ke lokasi untuk melakukan untuk membunuh barangkali ada titik-titik api, kita matikan ya. Kita matikan dengan kebiok, dengan cangkul, dan juga menggunakan damkar dengan pipa yang panjang sekali yang mencapai titik tersebut, kemudian kita basahi dengan cara seperti itu. Ya.
1: Baik. Dan pembasahan itu dilakukan sampai kapan ini, Pak Sugeng?
0: Ya, hari ini masih ada titik asap, berarti hari ini kita maksimalkan. Diharapkan pada hari ini sudah tidak ada titik api lagi.
1: Nah, antisipasinya agar tidak muncul titik api baru, ini peripun ini, Pak?
0: Iya, jadi agar tidak memunculkan titik api baru, ini ya kita terus mengamati dan melakukan pembasahan sebaik mungkin. Jadi kita pastikan pembasahan yang berikut ini harapannya sudah tidak ada titik asap lagi. Kemudian juga di sekitarnya juga kita basahi, dan yang paling penting kita terus memantau, Pak. Ya, dari TNBDS sendiri juga melakukan pemantauan ke lokasi-lokasi yang masih atau pasca terjadinya kebakaran kemarin, tetap kita pantau. Khawatir masih ada sisa-sisa. Seperti itu.
1: Nah, kabarnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu kan ada timeline waktu dan juga targetnya begitu ya, Pak, terkait dengan penanganan karhutla di wilayah Bromo. Nah, bagaimana ini, Pak, timeline dari proses pemadaman ini berjalan sesuai yang direncanakan atau bagaimana ini, Pak Sugeng?
0: Iya, saya kira sesuai di yang direncanakan ya. Target kita hari Jumat ini dari BNPB, target hari Jumat sudah dipastikan tidak ada titik api lagi di wilayah TNBDS. Karena apa? Karena pada hari Jumat ini helikopter yang ada ini akan segera ditarik kembali ke daerah Sumatera maupun dari ke Kalimantan untuk melakukan pemadaman di luar Jawa. Jadi hari ini saya tepat sekali, jadi pada saat akan ditarik ini titik api sudah negatif, seperti itu.
1: Baik. Nah, artinya dalam proses pembasahan ke depan ini tidak melalui metode waterbombing melalui helikopter ya, Pak Sugeng?
0: Harapannya, iya, seperti itu. Tapi masih ada, belum ada kepastian hari ini apakah sudah ditarik atau belum. Tetapi target kita, sebagaimana disampaikan oleh Letjen Suharyanto, Kepala BNPB, pada waktu rapat bersama Menteri PMK di Cemoro Sewu, di Cemoro Lawang, nah ini targetnya hari Jumat dan akan dipindahkan kembali untuk helikopter ke luar Jawa, seperti itu, Mas.
1: Baik. Nah, proses penanganan karhutla di wilayah Bromo itu dianggap selesai, itu sampai dalam tahap apa ini, Pak Sugeng?
0: Sampai hari ini masih belum dinyatakan selesai. Ya, sampai hari ini belum dinyatakan selesai. Untuk pasukan-pasukan pemadaman di sana masih bersiaga. Dipastikan nanti kita menunggu dari keputusan dari Kepala BNPB untuk memutuskan kalau operasi pemadaman kebakaran ditutup, seperti itu.
1: Nah, operasi pemadaman kebakaran itu ditutup berdasarkan kondisi seperti apa di lapangan ini, Pak?
0: Ya, tentunya dipastikan sudah tidak ada titik api lagi dan dinyatakan aman. Nah, seperti itu ya.
1: Baik, J. Nah, kalau di wilayah Pasuruan, Pak, dari Bukit Dingkil, kemudian Bukit Cinta hingga Penanjakan, total luasan yang terdampak karhutla Bromo di kawasan Kabupaten Pasuruan sampai berapa luasan ini, Pak Sugeng?
0: Lebih kurang 200 hektar ya, yang sudah terbakar ya. Ya, sudah lebih kurang 200 hektar. Itu keterangan daripada dari kepala TNBTS.
1: Ya. Itu total di 5 wilayah ya, 5 kabupaten yang meliputi.
0: Bukan,
1: di wilayah.
0: Kalau 4 kabupaten itu sekitar lebih dari 1000 hektar.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Baik. Totalnya 1000 hektar kalau di kabupaten.
0: Lebih dari 1000 hektar ya.
1: Di Kabupaten Pasuruan itu kurang lebih 200 hektar,
0: Ji. 200-an ya. Pak Sugeng. Seperti itu.
1: Baik. Ya. Nah, dari ya. TNBTS Pak Sugeng sudah diketahui dugaan faktor apa sih yang menyebabkan karhutla di tahun 2026 ini, Bapak? Sudah ada informasinya belum, Bapak?
0: Kami belum menerima informasi pasti ya penyebab daripada kebakaran tersebut. Ya. Hanya saja kemungkinan itu tidak bisa dipakai sebagai keputusan untuk penyebab daripada kebakaran seperti itu.
1: Jih, baik. Nah, pasca pemadaman, Bapak, maksudnya pasca pembasahan, ketika misalnya tidak ada asap lagi di titik-titik yang tadi terbakar, begitu Pak Sugeng, langkah berikutnya ini apa ini dilakukan ini, Pak?
0: Ya, tentu saja langkah berikutnya adalah tetap memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada pengunjung, ya. Ketika sudah dibuka tempat wisata tersebut, ini tidak melakukan pembuatan api di bawah, membuang puntung rokok sembarangan di lokasi. Saling menjaga bahwasannya memang akibat kebakaran tersebut banyak yang tidak diuntungkan, utamanya di sektor ekonomi ya, wisata tertutup, kemudian pengusaha-pengusaha haji, kemudian pengusaha-pengusaha makan-makanan di sana, ini semuanya harus tertunda sampai nanti dibuka kembali.
1: Gitu, Mas. Baik, sudah ada info Pak Sugeng dari TNBTS akan dibuka kembali untuk kegiatan pariwisata di Bromo ini kapan kira-kira, Pak?
0: Belum ada keputusan. Jadi nanti usahanya adalah sampai dibuka kembali itu belum diketahui waktunya kapan.
1: Baik.
0: Jadi tentunya mungkin nanti secara resmi oleh BNPB diputuskan bahwa itu dinyatakan aman, seperti itu barangkali bisa kembali.
1: Okay. Nah, agenda pembahasan hari ini di kawasan Bukit Dingkil akan dilakukan pada pukul berapa ini, Pak Sugeng?
0: Sekarang mungkin sudah dilakukan. Pagi ini untuk sudah dilakukan, karena kita sudah tetap siaga di sana ya, baik damkar maupun tangki-tangki air masih ada di sana.
1: Baik. Nah, kabarnya susah ini Pak untuk dapat air untuk melakukan pemadaman atau pembasahan ini. Kalau di Bukit Dingkil kondisinya bagaimana ini Pak Sugeng?
0: Iya, jadi kemarin sempat yang hari ke-10 ya, kita kesulitan air karena di Pakis Bencil, di Ranupani untuk heli, untuk menggunakan heli waterbombing ini, penurunan debit ya, kemudian juga kabut. Kemudian yang harus menggunakan tandon-tandon milik masyarakat di daerah Wonokitri. Seperti itu. Jadi untungnya masih ada satu tandon yang cukup besar, tapi jaraknya lebih kurang 2 km dari arah kebakaran ini yang menjadi penyulit kita. Alhamdulillah sudah bisa terkondisikan sampai saat ini.
1: Baik, alhamdulillah. Nah, pembasahan pagi ini sudah dilakukan di kawasan Pakis Dingkil. Ini sampai berapa lama ini proses pembasahannya, Pak Sugeng?
0: Iya, nanti hari ini kita maksimalkan barangkali ya. Hari ini kita maksimalkan untuk melakukan pembasahan-pembasahan itu hingga nanti sudah tidak ada titik api lagi. Kalaupun masih ada, ya kita laksanakan sampai selesai. Nah, besok pun kita tetap standby.
1: Baik.
0: Jadi kita komandonya untuk di sini adalah di BNPB dan di BNPB. Jadi kita nunggu dari BNPB diputuskan kapan untuk mengakhiri operasi ini.
1: Siap. Kalau dari PBBD Kabupaten Pasuruan, dari proses pemadaman hingga saat ini pembasahan, berapa anggota ini yang diterjunkan, Pak Sugeng?
0: Iya, ada sekitar 30 orang ya yang kita dari BPBD Pasuruan. Kemudian ditambah lagi masyarakat peduli api, Dirjen BTS, TNI Polri banyak sekali. Kalau dihitung kemarin lebih dari 1000 orang untuk melakukan pemadaman di lokasi.
1: Oh, anjay. Nah,
0: seperti itu.
1: Baik.
0: Dan kita juga dari BPBD Pasuruan ini untuk kita buka dapur umum gratis ya.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk teman-teman kalau malam hari membutuhkan bekerja sama dengan Basnas dan NU Peduli di tempat posko kita. Nah, jadi sehingga teman-teman yang capek bisa ngopi, bisa makan mie dan sebagainya dengan gratis.
1: Alhamdulillah. Biasanya Pak, dari proses kemarin pemadaman hingga saat ini pembasahan, dalam satu kali prosedur itu berapa lama waktu yang dibutuhkan sih Pak Sugeng?
0: Untuk pemadaman? Ini saya kira yang terpanjang ya dibanding dengan yang dilakukan pada tahun 2023. Iya. Ya, kita tidak bisa memastikan karena bergantung pada kecepatan angin, kemudian kondisi cuaca di wilayah. Ini yang mempengaruhi sekali pemadaman dengan menggunakan heli water bombing ini. Karena beberapa kali akibat cuaca tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi tidak bisa dipastikan, ya.
1: Baik. Yeah. Tapi kembali kepada tadi timeline rencana proses penanganan karhutlah di kawasan Bromo yang ditargetkan oleh BNPB, kabarnya ini di luar ekspektasi ya Pak, berjalan lebih cepat dan juga berjalan lancar ini kabarnya. Nah, di lapangan bagaimana nih Pak? Apa kuncinya sehingga proses penanganan karhutlah di wilayah Bromo ini bisa berjalan dengan cepat ini Pak Sugeng?
0: Iya, kita koordinasi, kolaborasi di lapangan ini. Jadi dengan siapa saja koordinasi dan kolaborasi, kemudian juga komitmen bekerja keras ya untuk penanganan kebakaran hutan ini. Jadi semua pihak punya komitmen bersama untuk penanganan pemadaman kebakaran ini dan saling mendukung.
1: Alhamdulillah.
0: Seperti itu.
1: Baik. Nah, sampai hari ini dipastikan tidak ada titik api lagi begitu ya Pak ya di wilayah yang saat ini terdampak karhutla, namun proses pembasahan ini terus dilakukan begitu ya Pak Sugeng.
0: Iya.
1: Nah, terkait hal tersebut Pak, mungkin ada himbauan ini kepada mungkin masyarakat sekitar, kepada masyarakat yang berkegiatan di wilayah Bromo begitu sehingga titik api baru itu tidak kembali muncul begitu Pak Sugeng. Silakan Bapak.
0: Ya, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih ya kepada BPBD Provinsi, BNPB, dan seluruh BPBD di kabupaten kota yang membantu kegiatan pemadaman ini. Banyak sekali teman-teman kita bahkan dari Nganjuk, dari suplai menyiagakan damkar dan tangki ya, Kabupaten Malang, Nganjuk, Jombang, Gresik, Kota Pasuruan dan sebagainya, ini banyak membantu sekali peralatan-peralatan yang ada. Oleh sebab itu kita ucapkan terima kasih kepada mereka. Kemudian selanjutnya ini memang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan habituate kita sebagai mungkin wisatawan maupun masyarakat. Ya, kami berharap tidak usah membuat api-api baru. Jadi untuk membakar-bakar baik itu di lahan mereka maupun di tempat-tempat yang di wilayah wisata TNBTS. Jadi kadang membuat perapian kemudian lupa untuk mematikan dan sebagainya, ini diharapkan tidak usah terulang, tidak usah terjadi seperti itu. Juga bahkan hanya rokok saja, faktor rokok, karena di sana vegetasinya sangat kering sekali. Sehingga mudah untuk terjadinya kebakaran dan juga angin yang cukup kencang ini sangat mendukung kejadian penyebaran titik api dan juga lokasi yang berteping-teping ini yang membuat kita sulit untuk melakukan pemadaman. Oleh karena itu kita harus saling bekerja sama, seluruh siapa saja yang mendengar ini, para wisatawan yang mungkin berencana akan ke Bromo kembali, mari kita saling memelihara apa yang Bromo adalah milik kita bersama.
1: Siap. Pak Sugeng, di luar wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pak, kalau di wilayah Kabupaten Pasuruan itu yang rawan karhutla, di mana lagi ini, Pak Sugeng?
0: Ya, jadi kita kalau kebakaran lahan ini kemarin pun terjadi di sawah-sawah, di lahan-lahan tebu, itu rawan sekali sekarang ini, karena sekarang sudah memasuki musim kekeringan. Dan yang potensi kebakaran hutan kembali, ini yang perlu harus dijaga, ini termasuk adalah di Arjuna Ulirang. Nah, ini di Taman Tahura ya, Tahura di Arjuna Ulirang ini. Ini penting sekali, alhamdulillah pada saat ini masih aman ya gitu ya. Tentu mereka di sana juga seirama dengan adanya kemarau masuk ini yang cukup panjang, diperkirakan ini akan mungkin mudah saja potensi terjadi bencana karhutla seperti itu.
1: Baik, kalau di titik-titik wisata lain selain kawasan Bromo Tengger Semeru, Pak, Kabupaten Pasuruan ada juga tidak yang apa ya rawan kebakaran hutan lahan juga ini, Pak Sugeng?
0: Iya, jadi kebakaran hutan dan lahan ini hampir semua wilayah Kabupaten Pasuruan punya potensi ya. Utamanya di daerah-daerah pegunungan. Justru yang sekarang untuk lahan, kebakaran lahan ini terjadi di wilayah-wilayah bawah. Seperti tadi malam juga terjadi di daerah Bangil. Ini lahan tebu beberapa kali. Kemudian banyaklah kemudian utamanya di pesawah-pesawahan, karena para petani habis panen itu pasti membakar.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau tidak ditunggu, kemudian akan bisa merembet kemana-mana karena vegetasi di sekitarnya ini bisa kering. Dan yang paling bahaya adalah di dekat-dekat jalan tol ya. Di jalan tol ini khawatir sekali. Ini bisa saja menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan karambol seperti itu. Ini yang kami berharap pada seluruh masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kami dengan pihak Bina Jasa Marga Tol sudah melakukan sosialisasi di sekitar jalan tol. Alhamdulillah. Tapi bisa saja terjadi beberapa kali. Alhamdulillah kita dengan siap siaga cepat untuk melakukan pemadaman seperti itu.
1: Nah, sementara anggota dipusatkan untuk penanganan di kawasan Bromo, ketika terjadi misalnya kemarin malam kebakaran di kawasan Bangil, itu upaya penanganannya bagaimana ini, Pak Sugeng?
0: Iya, jadi kita memang membagi tenaga ya. Kemudian juga kita kolaborasi dengan Damkar. Iya. Jadi kebetulan tadi malam itu Damkar masih beberapa kendaraan masih siaga. Nah, sehingga dengan cepat ketika dapat informasi, kami langsung segera koordinasi dengan Damkar dan segera dipadamkan.
1: Baik. Nah, agar tidak terjadi kembali ini, Pak, kebakaran misalnya di lahan-lahan tadi tebu dan lain sebagainya, maka apa yang mau dipesankan ini kepada warga Kabupaten Pasuruan ini, Pak Sugeng?
0: Iya, kami selalu berpesan pada seluruh warga, utamanya para petani-petani, ya. Ini habis pasca panen atau apa, kiranya tidak membakar ya, tidak melakukan pembakaran lahan-lahan atau sisa-sisa panen apa sampah-sampah sisa panen tersebut, sehingga ini bisa menimbulkan gangguan asap tebal dan lain-lain. Ini juga kita di Kabupaten Pasuruan juga stand by terus di XTPA di Kenep, karena pada beberapa waktu yang lalu bersamaan juga dengan karhutla ini di TNBTS juga terjadi kebakaran. Bisa ini yang paling selalu kita pantau bekerja sama dengan DLH dan Damkar untuk selalu memantau TPA ini menjadi perhatian khusus. Karena apapun tumpukan sisa-sisa sampah itu di dalam masih ada gas. Sehingga bisa cepat terjadinya kebakaran. Seperti itu.
1: Baik. Pak Sugeng, terima kasih.
0: Gas metan ya.
1: Gas metan ada di TPA ya. Jadi selain kita waspada karhutla ya, Pak, di Bromo, kemudian di titik-titik lahan pertanian warga, di TPA juga tidak lepas dari perhatian juga ya dalam hal ini, Pak Sugeng.
0: Betul. Ini yang paling penting adalah Bapak Bupati Pasuruan sangat peka sekali dan menugaskan kita semua untuk lebih sangat serius sekali untuk antisipasi kejadian-kejadian tersebut. Bagaimana di Karhutla ini, kami oleh Bapak Bupati Pasuruan untuk tangki-tangki sudah harus standby semua di sana sampai tuntas. Demikian pula yang di bawah juga seperti itu. Ini yang Bapak Bupati Pasuruan sangat serius sekali untuk utamanya dalam upaya terjadinya karhutla ini, antisipasi karhutla ini.
1: Siap. Pak Sugeng, terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro 1 RRI malam mengupdate kondisi Bromo utamanya di Kabupaten Pasuruan, Bapak. Mudah-mudahan selain di Bromo, karhutla, kebakaran hutan lahan di Kabupaten Pasuruan tetap terkendali ya, Pak Sugeng.
0: Iya, siap.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Sugeng. Selamat kembali beraktivitas, Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Sugeng Haryadi SEMM, menggambarkan bagaimana antisipasi pendengar terkait dengan musim kemarau dan ancaman kebakaran di destinasi wisata alam. Tidak hanya di kawasan wisata alam ya, utamanya di Bromo, tadi kebakaran hutan dan juga lahan, utamanya lahan-lahan pertanian, tadi misalnya tebu dan lain sebagainya, kemudian tempat pembuangan akhir, itu juga menjadi fokus dari BPBD Kabupaten Pasuruan. Itu dia tadi perbincangan kita dalam dialog interaktif Malang Menyapa hari ini 14 Agustus 2026.
2: Penggunaan api pada alat-alat dapur menjadi potensi ancaman kebakaran, sehingga dapur menjadi tempat paling beresiko terjadinya kebakaran. Ada beberapa tips penanganan mandiri saat terjadi kebakaran di dapur. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, segera matikan kompor atau putuskan selang sambungan gas. Yang ketiga, hindari menyiram sumber api dengan air. Yang keempat, gunakan kain basah untuk memadamkan api. Yang kelima, hubungi pemadam kebakaran.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, pendengar. Kita ikuti bersama ya sampai kegiatan tersebut nanti selesai begitu, pendengar. Terkait dengan hal ini, Kompleks Parlemen di Jakarta yang terdiri dari gedung MPR, kemudian DPR dan DPD RI sudah tampak bersiap untuk menggelar sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI Jumat pagi ini, pendengar. Sejumlah petugas pengamanan telah berjaga untuk menjaga setiap pintu masuk akses menuju Kompleks Parlemen. Di sisi lain, aparat keamanan baik TNI maupun Polri juga melakukan pengamanan di setiap sudut kantor wakil rakyat itu. Beberapa anggota DPR RI, anggota DPD RI, hingga menteri-menteri kabinet merah putih pun ada yang sudah tiba di Kompleks Parlemen, baik pada pukul 7 maupun sebelumnya. Adapun acara kegiatan ini, pendengar, dijadwalkan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, ada dua helikopter kepresidenan yang juga telah disiapkan di lapangan yang berada di belakang Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun hadir dalam acara sidang tersebut. Sebelumnya, Sekretariat Jenderal atau Setjen MPR RI memastikan seluruh rangkaian persiapan menjelang pelaksanaan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 ini yang digelar Jumat pagi ini, pendengar, telah berjalan matang, terkoordinasi dan optimal. Deputi Bidang Administrasi Setjen MPR RI, Heri Herawan, mengungkapkan pelaksanaan dari sidang tahunan periode tahun ini mengedepankan sinergi dan kolaborasi erat antar lembaga negara.

suksesnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertianum.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Tadi dikabarkan Presiden dan juga Wakil Presiden sudah hadir di gedung Parlemen, pendengar, untuk mengikuti sidang MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Sementara menurut pantauan, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Jokowi, juga sudah hadir, pendengar, dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD yang digelar hari ini. Pantauan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi hadir pada pukul 7.38 menit waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi tampak mengenakan setelan jas berwarna biru tua, dan Presiden Jokowi disambut pihak kesekjenan. Presiden Jokowi, pendengar, menjadi salah satu tokoh yang diundang dalam sidang tahunan dan sidang bersama tahun ini. Hadir pula sejumlah pejabat, diantaranya adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR Edi Suparno, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Wapres ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Presiden Yusuf Kala, Wapres ke-11 Republik Indonesia Budiono, kemudian juga hadir Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar atau Caimin, Menlu Sugiono, Mendak Budi Santoso, Mendes Yandri Susanto, Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, Men PPPA Arifah Fauzi, Menak Nasruddin Umar, Ketua Mahkamah Konstitusi Sudhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, Kepala Bakom M. Khodari hingga KSP Dudung Abdul Rahman, pendengar. Kita akan langsung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Selamat mengikuti.

0: di aula kehormatan, mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan neta keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizky.
1: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar, juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
0: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau, dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan tak pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutana Jamudin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Tita. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti Rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Najamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan tunggal ika daripada Indonesia.
1: Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Lingkaran Cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang.
2: Mengenakan cipta.
1: Saat ini tengah mengenakan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Sipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bachtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof.

Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, panglima tentara nasional Indonesia, kepala kepolisian negara Republik Indonesia, kepala badan intelijen negara, jaksa agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan

0: sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Mendengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertor harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitnabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional. Kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifah Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tetap Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
4: Amin.
3: Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
3: Matilda, tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid, istri Presiden Republik Indonesia ke-4. Ibu Soraya Hamzah Haz, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota. Para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 17 Agustus 2003 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, bare samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka ujian kita semakin menantang dan perjuangan untuk tetap sama, yaitu keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan remaja dari keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah yang kami perjuangkan, dan berikan kepercayaan rakyat kepada pemimpin darah semakin menantang kita, dan perjuangan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kedaulatan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini, keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa menyatukan langkah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, dan rakyat sebagai modal darah semakin menantang kita, dan perjuangan pemimpinnya tetap sama seluruh penyelenggara. Tak boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong,
4: melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI, dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
5: ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar.

harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan guru

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

kita memfasilitasi bisa mendukung aktivitas nelayan kan.

buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

asyapnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ketujuh Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan majelis terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya, untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai. Saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan. dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Maar voor is een. Satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar. Dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu. Koperasi yang diperkuat. Koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini. Permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya

Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini, PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan

Keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75.3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi satu tahun,
Bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro, ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang.
dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, saudara. Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi
telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30 ribu koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12 ribu, nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu, sampainya 29 ribu, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak
yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu, untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25%. Anak-anak kita, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia, semua ibu-ibu yang sedang hamil, dan semua orang tua lanjut usia. Negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia
SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke kalau sudah mencari lapangan kerja mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju. Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat
sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 skor rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15
di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bhayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515
di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri. Kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah itu. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96 8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian, perlindungan sosial
kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat nih. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-KESRA terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami, hasil
dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembeli rumah murah dengan program FLPP. Dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan bahwa kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12 kurang 15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD.
2: Ya, pendengar, demikian sidang tahunan MPR RI dan juga di gedung DPR MPR Senayan Jakarta ya untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat berjamaah, pendengar, langsung dari Masjid Agung Jami Malang.

لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, dengan segala kekurangan dan keterbatasan, saya mengajak para hadirin, terutama kepada al-fakir saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sekuat mungkin kita laksanakan apa yang menjadi perintahnya, dan dengan semampu mungkin kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Dengan takwa inilah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dari berbagai macam kesulitan hidup yang menghimpit kita. Dengan takwa ini pula Allah akan memberikan jalan keluar terbaik dari problema kehidupan yang menerpa kita. Dan memang takwa inilah sebaik-baik bekal menuju kampung akhirat yang kekal abadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu semua, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Saat ini kita di awal dari bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, karena di bulan itu terlahirlah pemimpin dunia rahmatan lil alamin. Tentu sebagai orang muslim ini kita bergunakan sebagai momen untuk semakin mengenal sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semakin mengetahui sejarah pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semakin mengetahui beliau, semakin mengenal beliau. Pepatah mengatakan, tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang. Maka itu paling tidak ada tiga hal yang bisa kita pergunakan untuk senang kita mengenal pribadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dengan membaca Al-Qur'an, merenungkan isi kandungannya. Karena Al-Qur'an itu adalah pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimanakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Beliau menjawab, kana khuluqul Qur'an. Kana khuluqul Qur'an. Perilaku, akhlak, budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dari sekian banyak mukjizat, dari sekian banyak ilmu yang beliau miliki, dari keindahan beliau yang punyai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad pastilah berada di akhlak mulia yang sangat agung. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia. Yang kedua adalah memperbanyak membaca hadis-hadis Rasulullah, baik dari Al-Kutubus Sittah atau yang lainnya. Dengan membaca banyak hadis, maka kita semakin mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis atau sunnah itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada beliau, baik dari sabda-sabda beliau yang pernah beliau sabdakan, atau perbuatan-perbuatan beliau yang pernah beliau perbuat, atau penetapan-penetapan beliau,
atau sifat-sifat beliau, perilaku beliau, semua termaktub di sana. Artinya dengan semakin banyak membaca hadis-hadis dari Al-Kutubus Sittah yang ditulis oleh para imam terkenal, maka kita semakin mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah memperbanyak membaca sejarah pribadi, sejarah perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh ulama terdahulu. Baik Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Dr. Haikal atau kitab-kitab yang lain yang digubah oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Daibai atau Asy-Syaikh Al-Barzanji atau Tarikhul Hawadis Al-Islamiyah, yaitu yang digubah oleh Profesor Dr. As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki atau Simput Duran atau apapun buku sejarah itu, maka semakin banyak membaca buku-buku sejarah, kita semakin mengenal dan semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah yang berbahagia, 14 abad yang lalu beliau berpesan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih, rawahu Malik fil Muwatta. Aku telah tinggalkan kepadamu dua hal, dua pusaka. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, pasti kamu tidak akan tersesat sepeninggalku. Niscaya kamu tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Maka itu, para hadirin, para jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha untuk memahami Al-Quran, kita berusaha untuk memahami hadis-hadis, kita berusaha untuk belajar memahami sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharapkan untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau. Allah sendiri sebenarnya yang memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yukhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, ini bermuasal kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka menyatakan orang yang paling dekat kepada Allah. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, dengan cara memperindah berhara-berhara mereka, mereka mengatakan ini adalah millata Ibrahim. Tapi itu salah semuanya. Kalau memang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun termasuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fattabi'uni, mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebagai umat beliau mengikuti jejak langkah beliau, maka ada dua hal yang dapat kita dapatkan. Yang pertama adalah yuhibbukumullah. Pasti Allah mencintai kamu. Kalau Al-Qur'an Allah yang berfirman, bukan insyaallah, pasti Allah akan mencintaimu. Dan yang kedua adalah wayaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu mengikuti jejak langkah beliau, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sama dengan cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia pantas dan layak bersama-sama aku akan di surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.

่

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
2: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi untuk siang hari ini, pendengar dari Pasuruan, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar sarasehan bersama veteran dan keluarga pejuang. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Pasuruan, Emil Akbar.
2: Ini pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar sarasehan kebangsaan yang dihadiri oleh para legion veteran Indonesia Kabupaten Pasuruan termasuk juga Wakil Bupati Pasuruan. Acara sudah selesai, kita akan coba ngobrol dengan Bapak Wuji Wiratno selaku Ketua LVRI Kabupaten Pasuruan. Bapak, arti kemerdekaan versi Pak Wuji apa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti kemerdekaan bagi LVRI adalah rangkaian perjuangan kita selama dari 45, 49, kemudian 61 sampai 63, 66 sampai 68. 75-76 itu rangkaian perjuangan kita dalam mengembalikan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
2: Pesan kemerdekaan untuk anak-anak muda zaman sekarang apa, Pak?
3: Harapan kami pada generasi muda, jangan masuk ke hal-hal yang melanggar hukum, kemudian jiwai nilai-nilai juang 45 dan nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia.
4: Terima kasih.
3: Lahir ya, merdeka,
4: Pak. Merdeka.
3: Sekali.
4: Merdeka.
2: Sekali lagi, Pak. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan sarasehan kebangsaan. Dan perlu saya laporkan bahwasanya acara yang digelar di Pendopo Kabupaten Pasuruan ini juga diisi dengan pemberian bingkisan kepada sekitar 50 pejuang-pejuang atau mantan-mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang tergabung dalam Legion Veteran Republik Indonesia Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

kasih untuk Anda siang hari ini pendengar telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N5262EJT atas nama Ismiatul Husna. Alamatnya di Dusun Bayang RT 13 RW1 Pandansari Jabung Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Ismiatul Husna di 0856-4587-5953 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga informasi lain, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi P2578BT atas nama Abdul Aziz di Dusun Ketowan RT 8 RW 1 Desa Batu Salang, Kecamatan Cermeh, Kabupaten Bondowoso. Untuk yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudara Abdul Aziz. Silakan hubungi di 0851-5831-3133 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074.

Ya pendengar, informasi untuk Anda sambil Anda beraktivitas dan juga mungkin lagi istirahat makan siang begitu ya. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1815GL atas nama Suwardi Anwar. Alamatnya di Jalan Tumapel nomor 113 RT5 RW6, Kelurahan Pagentan, Singosari, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, silakan Anda bisa hubungi Suwardi Anwar di 0812-9046-5597 atau juga bisa hubungi kami ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi di 081-34-674. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2485HHJ atas nama Indayati, beralamatkan di Dusun Lowok Jati RT 12 RW 4 Desa Batu Retno, Singosari, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Indayati di 0813200011134 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081 34 674.

0: Tenang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id,

Sari berita, akses ke puncak Seruni Point Bromo ditutup sementara. BPBD petakan 3 kawasan gunung yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama, Karhutlah Bromo belum padam, akses puncak Seruni Point ditutup sementara. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di kawasan Gunung Bromo kembali meluas hingga Rabu malam. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api di sejumlah titik. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas pariwisata Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menutup sementara akses menuju objek wisata Puncak Seruni Point mulai Rabu malam. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan wisatawan mengingat kobaran api masih muncul dan berpotensi mendekati kawasan wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi membenarkan penutupan sementara tersebut.
2: Kami dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo dengan berat hati menyampaikan kepada seluruh pengunjung dan wisatawan dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan para wisatawan, kami dengan berat hati menutup akses menuju objek wisata Puncak Seruni Point. Semoga api segera padam dan aktivitas kepariwisataan bisa berjalan dengan normal kembali. Mohon kepada seluruh wisatawan ini demi menjaga keselamatan dan keamanan kita semua.
1: Menurut Heri, penutupan belum ditentukan batas waktu kapan akan dibukanya kembali. Pembukaan kembali akses wisata akan menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran dan tingkat keamanan di kawasan tersebut. Sementara itu, objek wisata Jembatan Kaca di kawasan Seruni Point tetap dibuka. Petugas telah memasang portal sebagai penanda penutupan akses menuju Puncak Seruni Point. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Mas Duki melaporkan.
0: BPBD prioritaskan pengawasan 3 gunung yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
3: BPBD Kabupaten Malang memetakan 3 kawasan gunung sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Ketiga kawasan tersebut yakni kawasan Bromo Tengger Semeru, Gunung Kawi, dan Lereng Gunung Arjuna. PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan ketiga kawasan tersebut menjadi prioritas pengawasan karena secara historis kerap mengalami kebakaran vegetasi saat musim kemarau. Untuk mengatasi meluasnya dampak karhutla, BPBD memperkuat koordinasi dengan BBTN-BTS, TNI Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, jajaran kecamatan, hingga relawan di tingkat lokal. Purwoto mengatakan kesiapsiagaan dan penanganan sejak awal menjadi kunci untuk mencegah api meluas. Salah satunya terlihat dalam penanganan kebakaran di sektor Bromo, wilayah Kabupaten Malang, yang dapat dikendalikan lebih cepat. Keberhasilan penanganan di sektor Malang tidak lepas dari kesiapsiagaan bersama, termasuk pengerahan potensi relawan desa, paguyuban kendaraan wisata, dan unsur terkait. Hal ini berhasil memutus perambatan api agar tidak menyeberang ke kawasan permukiman maupun hutan lindung yang lebih dalam.
4: Untuk wilayah kita Kabupaten Malang, potensi kebakarannya tidak hanya di wilayah-wilayah. Secara umum mungkin kita punya 3 potensi kebakaran hutan ini, yaitu kawasan Bromo Tengger Semeru itu, kemudian kawasan Gunung Kami dan Lereng Arjuna. Lereng Kami dan Lereng Arjuna. Jadi 3 kawasan ini yang dari tahun ke tahun itu terjadi kebakaran, kita harus mengantisipasi itu. Kita tidak berharap bencana kebakaran ini terjadi di wilayah kita, namun bencana itu datang tak diundang.
3: Namun penanganan karhutla di kawasan pegunungan memiliki sejumlah kendala. Kondisi medan yang terjal membuat kendaraan pemadam darat tidak dapat selalu menjangkau titik api. Selain itu, sejumlah sumber alami di kawasan pegunungan mulai berkurang akibat kondisi kemarau. Pemadaman melalui udara menggunakan helikopter juga bergantung pada jarak pandang dan kondisi awan, terutama saat proses pengambilan air. Kendala fisik di lapangan dan faktor cuaca memang menuntut untuk bergerak lebih cepat sejak potensi titik api pertama kali terdeteksi. Karena itu, BPBD meminta masyarakat di sekitar kawasan lereng untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pembakaran yang memicu potensi karhutla. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Reporter Rizky Darmawan mengabarkan PWNU Jatim dorong dukungan bagi pelaku UMKM. Berikut informasi selengkapnya.
1: Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menilai, pelaku usaha mikro dan kecil masih membutuhkan dukungan khusus dari berbagai pihak. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM saat ini meliputi keterbatasan permodalan dan beban perpajakan. Pemerintah bersama berbagai pihak telah membahas langkah-langkah untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup pendampingan serta berbagai program yang bertujuan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat. Gus Kikin menjelaskan bahwa kondisi pelaku usaha menengah berbeda dengan kelompok usaha mikro dan kecil. Menurutnya, pelaku usaha menengah umumnya memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha berskala kecil.
2: Nah, itu kan usaha mikro kecil menengah. Nah, yang di menengah barangkali sudah kemampuan ekonominya sudah bagus. Nah, yang di mikro kecil ini memang butuh kemampuan khusus. Nah, itu mudah-mudahan itu nanti dari pemerintah juga kita sudah dibicarakan. Kita ada perlakuan terhadap mikro kecil itu, karena itu butuh pendampingan, butuh dukungan. Nah, saya mudah-mudahan ini acara-acara seperti ini bisa melindungi warga Nahdien terutama, tapi semuanya yang masih di level
1: kegiatan seperti cangkruan ekonomi Pancasila dapat menjadi sarana untuk memperluas perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut tidak hanya ditujukan kepada warga Nahdliyin, tetapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang masih berada pada tingkat mikro dan kecil. Gus Kikin menambahkan bahwa keberlangsungan usaha mikro dan kecil memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Karena itu, pembahasan mengenai permodalan, pendampingan, dan perpajakan menjadi bagian penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Siap.

0: 야.
1: 야, halo.
2: 9
1: Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
3: Ngerti wae.
4: Ya usah lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
0: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Malang Siang ini, pendengar. Pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026 ini menjadi kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur, begitu ya. Karena dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026. Anda bisa nikmati berbagai kemudahan seperti bebas sanksi administratif, keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, dan juga bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB sudah diberikan keringanan, jadi untuk tarif PKB dan BBNKB tidak naik ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026. Anda bisa kunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Manfaatkan segera karena berlaku hanya sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib Jawa Timur semakin maju.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, lagi makan siang, atau sekarang lagi baru aja nyampe gitu ya, baru perjalanan, ngerasa kayak aduh di luar lagi antara panas gitu ya, tapi juga udaranya agak-agak dingin ya, apalagi kalau tadi malam gitu rasanya, aduh. Kalau sekarang tuh siang gerah, malam dingin gitu kan. Apapun yang Anda kerjakan di hari ini, weekend, udah di hari Jumat aja, gak kerasa ya. Udah masuk hampir di pertengahan Agustus juga. Nah, kami juga masih mengundang Anda untuk ikutan Ajang Bintang Radio RRI 2026. Karena dibukanya sampai nanti tanggal 30 Agustus, jadi masih ada waktu 16 hari lagi ya untuk Anda bisa ikutan, terutama yang punya bakat menyanyi dan juga ingin menunjukkan kemampuannya di panggung yang lebih besar. Sudah terbuka dan gratis untuk pendaftarannya. Silakan untuk Anda putra-putri mungkin juga yang mau diikutkan dengan usia 16 sampai maksimal 25 tahun, Anda bisa langsung daftar sekarang juga. Lihat untuk ketentuan lengkap dan pilihan lagunya bisa diakses melalui www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Silakan Anda bisa daftar sekarang juga secara online atau juga bisa langsung datang ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Diingatkan kembali, untuk pendaftarannya ditunggu sampai tanggal 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp RRI Malang di 081-364-674. Sekali lagi di 081-364-674. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Menerobos palang pintu perlintasan sebidang rel kereta api sangat membahayakan keselamatan jiwa. Ketentuan pidana penerobosan di perlintasan kereta api telah diatur dalam pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ. Pasal tersebut mengatur ketentuan denda bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta api sudah mulai ditutup atau ada isyarat lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 huruf A, dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Sementara, kewajiban pengemudi dalam berkendara di perlintasan kereta api juga diatur dalam pasal 114 yang berbunyi, pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pengemudi, kendaraan wajib A, berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain. B. Mendahulukan kereta api. Dan C. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pengemudi kendaraan pada perlintasan sebidang antara kereta api dan jalan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup. Meski di perlintasan tersebut tidak ada palang pintu dan rambu stop atau awas kereta, pengemudi kendaraan wajib berhenti sesaat dan atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah lainnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami nanti juga akan menghadirkan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kami akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta pendengar, namun sambil menunggu untuk sidang paripurna DPR RI ini berlangsung atau dimulai, kami akan hadirkan berbagai informasi dan musik untuk menemani aktivitas Anda untuk siang hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR RI, sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 disiarkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradip Terahadi dan Rizky Supermana.
2: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
3: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
4: Hadirin disilakan duduk kembali.
5: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
3: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
6: Iya, Pradita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
5: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzdamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana waridauka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 tahun negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, Anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun. Subhana munaffis yang kulli mahzun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2027, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
1: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
2: Rakyat Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika.

dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian. 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional. 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril. 7. PHK. 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Caucus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.
Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan, harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau vote atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat,
DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan. Rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua, DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama, memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan satu ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memperjuangkan
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih, Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI, Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yuli. Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Paloh. Yang mati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard and Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under-invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran Rp17.500 per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barrel. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barrel per hari dan lifting gas 954.000 barrel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0-5% dari target APBN 2026 6,5-7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30-4,87%. Turun dari 4,44-4,96% di tahun 2026.
4: Mohon izin.

Rasio gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun rupiah. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan, 20 miliar dolar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita. Saudara-saudara, sebagai contoh, tahun lalu, layar pinter interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga 26 juta rupiah per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak

daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian. Kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten dan kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu, kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin.

Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit,
nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP. Thank you.
sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini loh. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan komoditas strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut National Monetization Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh, kalau ada bandara, port yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya kepemilikan tetap oleh negara, tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh, sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel.
Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 GW. Atau saya ulangi, 1 MW. Satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 GW negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi.

0: Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. PRII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk tak izinkan dui kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi 10 puskesmas, pembangun 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya, Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya 3.153,6 triliun menjadi 3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat, peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, di mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Liliana Maluki, Produk Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradit Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Tiskandur Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Richa Halyanto, dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 이제 또 진다.
1: Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia sore hari ini. Wah, sorenya teduh gitu ya. Hawanya juga enak nih buat kalau misalnya pengen jalan-jalan ataupun juga menikmati sore di hari Jumat ini. Tapi biasanya kalau misalnya udah masuk di hari Jumat, itu biasanya ya sore harinya Jumat itu pasti rame banget kemana-mana. Tapi ya mau gimana lagi ya, karena memang sudah semingguan itu kayaknya suntuk gitu. Jadi Jumat sore kayaknya pengen jalan. Jalan kemana gitu biar lebih fresh lagi untuk menghadapi dan juga menyambut hari Sabtu dan juga hari Minggu. Nah ya, dan pastikan Anda masih tetap bersama kami karena lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk bisa menemani sore hari Anda masih di program 1 Radio Republik Indonesia.

Mendengar kami sampaikan informasi kehilangan, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N3285KD atas nama Saripah yang beralamatkan di Jalan Berantas nomor 60 RT 2 RW 12 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Bagi Anda yang merasa menemukan STNK dengan nomor polisi N3285KD, mohon untuk bisa dikembalikan ke Saripah pada alamat yang tadi disampaikan atau bisa dikembalikan ke RRI Malang di bagian layanan dan pengembangan usaha di hari dan jam kerja.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
6: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
5: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, kalau misalnya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, ini yang menceritakan banyak sekali capaian pemerintah pusat, seperti itu ya. Dalam pidato kenegaraan, dia mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Diharapkan kinerja ekonomi nasional dan juga ketahanan pangan yang terus diperkuat pemerintah pusat turut berdampak positif bagi masyarakat Kota Malang ya. Semoga dirasakan benar-benar gitu, bukan cuma ini aja, hasil angka di pidato aja gitu. Hal ini disampaikan Wahyu saat menyimak pidato kenegaraan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPRD PDRI pada hari Jumat ini. Menurut Wahyu, berbagai capaian yang disampaikan pemerintah pusat menjadi gambaran penting tentang arah pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan merupakan dua sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Ia pun berharap berbagai kebijakan pemerintah pusat dapat terus berjalan secara konsisten sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga ke daerah. Wahyu menilai penguatan ekonomi nasional memiliki arti penting bagi daerah termasuk Kota Malang karena kondisi perekonomian nasional ini terjaga. Aktivitas ekonomi di daerah diharapkan ikut bergerak dan memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain ekonomi, ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah berharap berbagai kebijakan nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan dapat turut menopang kondisi ekonomi masyarakat di daerah. Bagi Kota Malang, dampak positif dari penguatan ekonomi nasional diharapkan dapat tercermin dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, terjaganya daya beli, serta semakin kuatnya sektor usaha di tingkat lokal. Karenanya, capaian yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kolaborasi ini, pembangunan nasional diharapkan tidak hanya tercermin melalui indikator makro, tapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang ada di daerah, termasuk warga Kota Malang.

Menyalakan lampu hazard di kondisi yang tak semestinya bisa meningkatkan resiko berbahaya dalam berkendara. Tombol dengan lambang segitiga ini masih banyak yang menyalahartikan, baik terkait fungsi maupun waktu penggunaannya. Fungsi lampu hazard saat berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ Pasal 121 ayat 1. Lantas, kapan seharusnya menggunakan lampu hazard? 1. Saat melihat kecelakaan secara tiba-tiba di depannya, para pengendara wajib menyalakan sinyal darurat. Hal tersebut juga dilakukan kendaraan dalam keadaan mogok atau mesin tak dapat dinyalakan. Dalam kondisi ini, pengendara wajib menyalakan. 2. Saat kendaraan mengalami kecelakaan, juga wajib menyalakan lampu hazard agar kendaraan lain di belakang bisa langsung berhati-hati, menurunkan kecepatan, dan menjaga jarak. Ingat, menggunakan lampu hazard di tengah derasnya guyuran hujan dianggap berbahaya karena dapat membuat pengendara lain tidak mengetahui ke arah mana laju kendaraan Anda. Dan hal itu dapat menihilkan fungsi lampu sein yang umum dipakai saat mobil akan pindah jalur atau berbelok. Jangan nyalakan lampu hazard untuk lurus saat di perempatan. Tidak hanya itu, efek dari sinar lampu hazard yang selalu berkedip juga dapat mengganggu konsentrasi pengguna jalan yang berada di belakang, terlebih saat jarak pandang terbatas. Jadi, jangan menggunakan lampu hazard jika bukan dalam keadaan darurat.

Pendengar, jangan sampai lupa untuk bisa menyimak siaran RRI Malang ini melalui aplikasi RRI Digital. Ini adalah aplikasi yang bisa membuat kita tetap terhubung bersama dengan RRI. Nah, Anda pendengar bisa menyimak siaran RRI tidak hanya dari RRI Malang, tapi juga dari RRI seluruh Indonesia. Bisa Anda dengarkan di satu aplikasi yang pastinya bisa mengupdate berbagai macam informasi juga. Langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, karena bisa diunduh secara gratis di sana. Sekarang diunduh ya.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi adzan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami karena lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Oke, kita sudah mau libur panjang nih, nggak kerasa ya. Karena memang hari Jumat udah selesai. Nanti Sabtu libur, Minggu libur, Senin libur. Ya walaupun ada yang harus upacara di hari Senin gitu, seenggaknya liburnya kan berasa 3 hari kan. Nah, kalau misalnya mau liburan kemana lagi kalau nggak ke Kota Wisata Batu? Ya, Kota Wisata Batu ini pasti udah bersiap-siap untuk menjadi jujukan para wisatawan untuk mengisi libur panjang kemerdekaan ini. Dinas Pariwisata Kota Batu ini mengajak seluruh pelaku usaha jasa pariwisata di Kota Batu ini menebar promo dan juga diskon menarik bagi para pelancong. Nah, seru kan? Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto ini mengimbau para pengelola destinasi wisata, hotel, resto hingga penyedia oleh-oleh untuk gotong royong memanjakan wisatawan lewat program potongan biaya khusus kemerdekaan. Karena memang momen liburan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ini bakalan jadi istimewa karena berdempetan dengan akhir pekan. Nah, diimbau para pelaku wisata dan juga usaha ini memanfaatkan momentum dengan memberikan diskon agar lebih banyak orang yang datang ke Kota Wisata Batu dengan cara-cara yang unik ya. Dan bukan tanpa alasan hadirnya stimulus berupa promo dan juga diskon khusus ini diharapkan mampu mendongkrak arus kunjungan secara signifikan. Disparta Kota Batu ini membidik angka yang cukup fantastis sepanjang periode libur panjang tersebut. Oni optimis kolaborasi antara pemerintah dan juga pelaku industri kreatif pariwisata ini mampu menarik perhatian daya pikat wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan selain mengejar angka kunjungan, pemberian diskon ini juga diproyeksikan dapat memperpanjang masa tinggal atau length of stay serta meningkatkan daya beli para wisatawan selama liburan di Kota Wisata Batu. PHRI Kota Batu dan juga Kota Malang pun juga menaruh harapan besar pada libur panjang akhir pekan ini. Pasalnya sejumlah event dan kegiatan diselenggarakan bertepatan dengan momen long weekend ini. Disampaikan oleh Ketua PRI Kota Malang, ya Agus Basuki ini optimis libur panjang ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan okupansi di sektor perhotelan yang ada di Kota Malang.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya.

Ya, ini kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan ke Malang di akhir pekan ini, kayaknya kalau misalnya mau harus ke Bromo, ini memang kayaknya harus menahan diri dulu kali ya, karena memang kita juga masih apa namanya masih belum tahu nih kepastiannya seperti apa, apakah memang udah dibuka atau seperti apa. Toh kalau misalnya ke sana, akhirnya jadinya kita ngelihatnya kayak ini kayak barang-barang yang terbakar aja kayak gitu. Mending menahan diri dulu aja kali ya, karena memang siapa tahu masih ada potensi-potensi yang api yang bisa saja menyala. Apalagi hujan juga belum turun kayak gitu ya. Tadi sempat mendung gitu, aku kira bakalan ini ya bakalan ada hujan turun dikit-dikit gitu, tapi ternyata enggak dan masih belum gitu ya. Cari tempat lain aja, di Malang Raya ada banyak kok yang bisa dikunjungi ya. Mau ke pantai bisa, mau ke Coban bisa, gak sampai ke Bromo, belok ke Coban aja juga bisa. Ada banyak pilihannya, mau yang gampang atau yang challenging, itu semuanya ada. Gunung-gunung yang lainnya juga banyak tuh ya, ke arah barat itu juga ada banyak gunung tuh yang bisa didatengin untuk bisa dinikmati. Dan pastikan untuk tetap menjaga ini semuanya ya, menjaga apa namanya, menjaga kelestarian lingkungan, jangan bakar-bakar karena memang potensi api cepat menyebar di musim kemarau yang seperti ini.

Saat berkendara, keselamatan adalah hal yang paling utama. Saat jalanan terkendala licin atau basah, ada baiknya Anda mengurangi kecepatan. Hindari pula menekan rem penuh saat kondisi jalan menurun, dan gunakan transmisi yang lebih rendah. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan saat rem tidak berfungsi secara mendadak, diantaranya adalah tekan lampu hazard dan klakson untuk memberi sinyal kendaraan sedang bermasalah. Terus pompa rem agar tekanan sistem pengereman kembali seperti sebelumnya. Hindari mematikan mesin karena setir akan terasa berat dan rem tidak berfungsi normal. Tarik rem tangan secara hati-hati. Hindari menginjak pedal gas. Arahkan mobil ke jalur evakuasi di tepi jalan. Jika sudah darurat, arahkan mobil ke sesuatu yang lunak seperti tumpukan ban, gundukan tanah, atau pasir.

Semoga kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Tidak bosan-bosan Ruli mengingatkan untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk yang belum download aplikasi RRI Digital, segera di-download sekarang juga, karena kalau misalnya kita punya aplikasi RRI Digital ini, pastinya kita semuanya akan bisa lebih mudah lagi tersambung dan juga terhubung bersama dengan Radio Republik Indonesia. Banyak sekali program dan pastinya juga banyak sekali update informasi yang kami hadirkan di satu aplikasi RRI Digital.

0: udah kerja kah? Ini kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang sore ini untuk edisi hari Jumat ini. Sebentar lagi akan ada Wisnu yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang malam ini. Beragam acara akan dihadirkan di Jumat malam ini untuk menemani, udah masuk weekend ya berarti ya. Ya, menemani weekend Anda ya. Ini akan jadi libur panjang, semoga libur panjang ini menjadi libur panjang yang menyenangkan sekaligus juga merayakan kemerdekaan Indonesia. Ruli Sprayoga pamit, terima kasih. Selamat malam semuanya.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini disempuh. Pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM, tentang jaga-jaga di masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang dipersembahkan Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsalani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rabat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Selly, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporto Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. Tisi tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Merusak, kanal informasi dan inspirasi untuk malam-malam ini mendengar. Selepas suara berita dari Pro 3 Jakarta, selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda di malam hari ini. Bersama Romo Agustinus David Setiawan yang akan membahas topik meneladani Bunda Maria hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Malang. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Tema renungan kita pada hari ini, meneladani Bunda Maria yang setia mengikuti kehendak Allah. Marilah kita buka renungan hari ini dengan terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas rahmat dan berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Kami hari ini akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat sungguh mendengarkan sabda-Mu dengan baik, sehingga sabda-Mu menuntun kami dalam berkarya dan berusaha setiap hari, dan untuk juga menjadi pembawa damai, pembawa berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada aku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan kosong. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Maria tinggal kira-kira 3 bulan
bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga baik-baik saja dan Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada Anda semua, para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saya mengawali permenungan saya hari ini dengan ilustrasi singkat. Ada sebuah kisah sederhana tentang seorang anak yang berjalan bersama ayahnya di tengah jalan yang gelap. Ia tidak tahu kemana jalan itu akan membawanya. Ia juga tidak dapat melihat apa yang ada di depannya. Namun, ia terus berjalan karena tangannya digenggam oleh sang ayah. Anak itu mungkin tidak mengerti jalannya, tetapi ia percaya kepada siapa anak itu berjalan bersama. Demikian pula dengan Bunda Maria. Ketika Allah menyampaikan kehendaknya, Maria tidak mengetahui seluruh perjalanan hidup yang akan ia hadapi, yang akan ia alami. Ia tidak tahu bagaimana masa depannya, apa yang akan terjadi pada dirinya, dan betapa besar penderitaan yang kelak harus ditanggung. Tetapi Maria percaya, ia menyerahkan dirinya kepada Allah dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Kalimat inilah yang sungguh-sungguh, kalimat yang mempunyai makna yang dalam dari Bunda Maria. Kalimat kepasrahan, kalimat yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup Bunda Maria pada kehendak Allah. Maka para saudara, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita belajar tentang arti kesetiaan kepada kehendak Allah. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar hari ini, setelah menerima kabar bahwa ia akan menjadi bunda juru selamat, Maria tidak tinggal diam. Ia segera pergi mengunjungi Elizabeth saudarinya. Maria membawa Yesus yang ada dalam kandungannya, tetapi sekaligus membawa sukacita, pengharapan, dan berkat Allah kepada Elizabeth dan keluarganya. Menarik bahwa Maria sedang mengalami sebuah peristiwa yang sangat besar dalam hidupnya. Namun, ia tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri. Ia justru melihat kebutuhan orang lain. Ia pergi kepada Elizabeth, saudarinya,
untuk melayani. Inilah salah satu tanda orang yang sungguh-sungguh mengalami rahmat Allah. Rahmat tidak berhenti pada dirinya sendiri, tetapi mengalir menjadi berkat bagi orang lain. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Terkadang dalam kehidupan kita, kita masih ego atau egois. Ketika kita mengalami rahmat, mendapat rahmat dalam bentuk rezeki yang diberikan kepada kita, kelancaran usaha, kesuksesan, atau apapun, kadangkala kita hanya memikirkan ego kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada kita kadangkala tidak kita bagikan atau kurang kita bagikan bagi sesama. Maka disinilah Elisabet sungguh-sungguh mendengar salam Maria, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan. Elisabet pun penuh Roh Kudus dan berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria datang membawa Yesus dan kehadirannya membawa sukacita. Ini contoh teladan dari Bunda Maria yang telah menerima berkat dari Tuhan, tetapi tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mengalirkan berkat itu bagi sesama. Berkat yang diterima Bunda Maria dibagikan kepada saudarinya Elisabet. Kita pun juga diharapkan seperti itu. Rahmat berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh luar biasa dan cuma-cuma. Kita diberi kelancaran dalam usaha, diberikan rezeki, diberikan banyak hal kepada kita. Tetapi kadangkala kita sulit untuk membagi berkat itu bagi sesama. Berkat itu tidak harus dalam bentuk material, ya, barang, uang dan lain sebagainya. Tetapi juga bisa waktu yang bisa kita berikan kepada orang lain, perhatian kepada orang lain, keterlibatan kepada orang lain. Kadangkala inilah yang sulit sekali kita lakukan. Kita menerima berkat dari Tuhan yang cuma-cuma, ya, diberikan kelancaran dalam usaha, tetapi kadangkala kita masih sulit untuk mau terlibat dalam pelayanan-pelayanan hidup kita. Keterlibatan kita di tengah masyarakat, keterlibatan kita di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja, ataupun juga di lingkungan sekitar kita. Kadangkala kita masih seringkali memikirkan diri sendiri. Maka bacaan hari ini, permenungan hari ini, dari teladan Bunda Maria ini, kita diajak untuk mau membuka hati, membuka diri kita seperti Bunda Maria yang menerima rahmat berkat dari Tuhan dan membagikan berkat itu dengan cara mengunjungi saudarinya yang bernama Elisabet. Kita pun juga harus mampu seperti itu, mau untuk melibatkan diri, ya, atau mengunjungi
perhatian kepada sesama kita. Para sahabat, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, disinilah kita menemukan inti teladan dari Bunda Maria. Maria tidak hanya menerima kehendak Allah, tetapi menghidupinya. Iman Maria bukan sekedar kata-kata, bukan hanya omong kosong, omon-omon. Imannya menjadi tindakan nyata. Ia bangkit, pergi, mengunjungi, melayani, dan menjadi pembawa berkat. Kadang-kadang kita mudah berkata, saya percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kepercayaan itu sungguh terlihat dalam cara kita hidup? Apakah iman kita membuat kita lebih sabar kepada keluarga kita? Apakah iman kita membuat kita lebih peduli kepada orang yang membutuhkan? Ataukah apakah kehadiran kita membawa damai atau justru membawa luka bagi orang di sekitar kita? Bunda Maria mengajarkan bahwa mengikuti kehendak Allah berarti berani mengatakan ya kepada Tuhan. Bahkan ketika kita belum memahami semuanya, Maria tidak meminta semua jawaban terlebih dahulu. Ia percaya kepada Allah terlebih dahulu, dan setelah mengatakan ya, Maria menjalani kehendak Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang sering menjadi tantangan kita. Kita ingin memahami semuanya terlebih dahulu, baru percaya. Kita ingin tahu hasilnya terlebih dahulu, baru melangkah. Atau kita ingin semuanya aman-aman saja terlebih dahulu, baru menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi Maria menunjukkan jalan yang berbeda. Percaya dulu, melangkah dulu, dan membiarkan Tuhan menuntun perjalanan kita. Maria juga mengajarkan kepada kita tentang kesadaran bahwa rahmat Allah atau kesadaran akan rahmat Allah. Dalam Magnificat, Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menyadari bahwa hidupnya adalah rahmat. Ia tidak membanggakan dirinya. Ia tidak berkata, lihatlah betapa hebatnya aku. Sebaliknya, ia mengarahkan semuanya kepada Allah. Semakin Maria menyadari rahmat Allah, semakin besar pula kerendahan hatinya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kadang kita lebih mudah menghitung masalah daripada menghitung rahmat. Kita lebih mudah mengingat apa yang belum kita miliki daripada bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan. Padahal setiap hari kita menerima begitu banyak rahmat. Kehidupan keluarga, kesehatan, sahabat, pekerjaan, kesempatan untuk melayani, memberi diri, juga kesempatan

Maka menjadi seperti Maria berarti bukan hanya menjadi orang yang rajin berdoa, tetapi menjadi pribadi yang menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Inilah poin pentingnya. Menjadi seperti Maria berarti bukan hanya menjadi orang yang rajin berdoa, tetapi menjadi pribadi yang menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Semoga para pendengar setia Radio Republik Indonesia Program 1 dimanapun Anda berada sungguh-sungguh menjadi permenungan yang mendalam. Di dalam keluarga kita dipanggil menjadi pembawa damai. Di tempat kerja kita dipanggil juga menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Di tengah masyarakat kita dipanggil menjadi pribadi yang peduli. Di dalam gereja kita dipanggil untuk mau memberi diri, melayani dengan rendah hati. Dan dalam setiap perjumpaan kita dipanggil membawa sukacita, bukan beban. Membawa pengharapan, bukan keputusasaan. Membawa cinta kasih kepada sesama kita, bukan membawa kebencian, percekcokan, dan lain sebagainya. Maka para saudara, saudariku yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dunia kita sangat membutuhkan orang-orang seperti Maria. Orang yang berani berkata ya kepada Tuhan. Orang yang setia ketika hidup tidak mudah. Dan orang yang mampu membawa berkat, menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita. Mungkin kita tidak dapat melakukan sesuatu yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Tidak usah berpikir membuat sesuatu-sesuatu yang spektakuler, yang luar biasa, aku harus melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal kecil yang sederhana yang bisa kita lakukan, contohnya satu sapaan yang tulus kepada orang-orang yang berjumpa dengan kita atau yang kita jumpai, perhatian, kunjungan, mendoakan, atau juga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dengan tulus, tidak gerundel, tidak ngomong di belakang dan lain sebagainya, tetapi sungguh tulus dalam melayani sesama. Dan itulah teladan dari Bunda Maria, memberi diri dengan tulus hati bagi sesama, karena kita sudah terlebih dahulu menerima banyak berkat dari Tuhan. Maka jangan sampai rahmat Allah hanya berhenti pada diri kita sendiri. Biarlah rahmat itu mengalir melalui hidup kita masing-masing dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, setelah mengalami kasih dan rahmat Tuhan, apakah orang lain semakin merasakan kasih Tuhan melalui kehadiranku? Pertanyaan refleksi untuk kita. Semoga teladan Bunda Maria menolong kita untuk semakin setia mengikuti kehendak Allah. Semoga kita menjadi umat yang tidak hanya berkata saya percaya kepada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menghidupi iman dalam tindakan nyata seperti teladan Bunda Maria.

0: Bunda Maria. Mari kita pulang dengan satu tekad, Tuhan, jadikanlah aku seperti Maria yang PK terhadap rahmat-Mu, setia kepada kehendak-Mu, dan siap menjadi pembawa berkat bagi sesama. Semoga melalui hidup kita, keluarga kita semakin dipenuhi damai, komunitas kita semakin dipenuhi kasih, dan gereja kita semakin menjadi tanda kehadiran Kristus bagi dunia. Semoga permenungan ini sungguh-sungguh menjadikan kita mampu untuk sungguh-sungguh menjadi pembawa berkat, pembawa damai bagi sesama kita. Bunda Maria, doakanlah kami, anak-anak-Mu ini. Amin. Para sahabat setia, mendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada. Marilah untuk menutup permenungan kita hari ini, kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu atas penyertaan-Mu dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga sabda-Mu sungguh memampukan kami untuk meneladani Bunda Maria, sehingga Bunda Maria teladannya mampu kami teladani dengan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semangat dari Bunda Maria, teladan baik dari Bunda Maria, mampu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, di sekitar kita semua, di orang-orang yang kita jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh rencana-rencana baik kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh dinamika hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, pendengar setia Radio Republik Indonesia, program 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan para saudara terkasih dalam mendengarkan program renungan ini. Semoga permenungan ini sungguh-sungguh dapat menjadikan kekuatan bagi para saudara sekalian dalam menjalani hidup sehari-hari, sehingga para saudara sungguh mampu menjadi pembawa sukacita seperti Bunda Maria. Amin.
1: Baru saja telah Anda ikuti program Mimbar Agama Katolik, persembahan Radio Republik Indonesia, program 1 Malang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar. Ya, masuk.
1: Pak Han, ada yang ribut itu.
0: Hah? Ribut gimana, Gus?
1: Anu, sepertinya Bapak langsung meninjau yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
0: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.
2: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
3: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
4: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IP kamu dulu paling mek 2,4 ya?
5: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikirku justru kayak orang yang ijazah beli, Mai.
4: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
0: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Apa aja ini? Kalian ini kenapa?
5: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
3: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
1: Loh kan, berantem kan Pak?
0: Terus?
1: Saya Pak.
0: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah, kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
1: Siap, siap Pak.
0: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
2: Oke bos.
4: Tahu rasa kalian.
3: Apa, huh?
5: Sudah Nis, yuk ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Diliatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, nggak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan lawas. Lawas, Nis. Mis, Udin, jelasin dulu.
2: Oke, pak. Jadi gini, saya tadi kan menyampaikan ke mereka ini tentang apa yang kita rapatkan secara intern kapan itu.
1: Sebentar, maaf, saya potong, pak. Kalau sudah dirapatkan, berarti bapak sudah tahu.
0: Iya. Jadi gini, saya berpikir untuk menaikkan omset dan kesejahteraan kita. Makanya, kapan itu saya dan beberapa direksi, termasuk Udin dan Maya ini sudah sepakat untuk impor kotoran ternak.
4: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin, duh.
3: Kenapa sih, pak?
4: Aduh, ini anak, banyak tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
1: Maaf pak, apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
3: Keuntungan buat siapa, pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu... Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga toh.
1: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk menyusun semua laporan itu.
2: Oh, siap dong, pak.
4: Oh, pasti, pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
3: Tapi, pak...
0: Helah, Nis. Masa urusan kotoran saja kita mesti ributin?
1: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan. Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Hei, untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Masalah, ikut aja. Belum diajak suge kok ndak mau.
4: Tahu nih, Nis. Kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah kan, kan asik toh.
3: Saya bingung pak. Nanti gimana?
2: Gimana apanya sih? Ah, lemot banget emang nih cewek.
1: Gak usah ngegas, Din.
2: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
3: Sudah kan Ramon, gak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis, kita memang sudah membahas ini tanpa kalian, koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf. Tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
1: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
3: Jadi, Impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya, Pak?
0: Ya iyalah. Ini untuk kesejahteraan kita bersama. Yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
1: Ya sudahlah, Pak. Kami mah bisa apa?
0: Wes, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, oke, Gus. Sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
4: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
2: Saya kok ragu ya, Pak.
4: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh kita atur. Entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini mendengar. Bul, udah mulai Bul. Iya. Yang di belakang, udah mulai. Kita malam hari ini hadir lagi ke ruang dengar Anda di acara Obras ya, obrolan komunitas sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi malam ini saya ditemani oleh dua makhluk ya dari sebuah komunitas di sini. Ya mungkin namanya langsung bikin Anda mikirnya kemana-mana gitu ya. Kalau misalnya dengar namanya dulu. Saya bersama dengan komunitas Cerutu Malang Raya. Dan saya sudah lihat bahkan mereka berdua ini bawa barang bukti ke studio. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, saya udah bilang barang bukti, tunjukin dulu barang buktinya. Nah, itu dia. Oke, bukan stik sulap itu ya.
1: Siap, ya. Siap.
0: Jadi, ini yang bakal kita bahas di malam hari ini mendengar ya. Kita bukan pengen jualan cerutu tentunya. Tapi justru mau kenalan juga ya dengan orang-orang di balik komunitas ini. Diwakili oleh bapak-bapak berdua ini untuk malam hari ini. Yang satunya ada Mas Sandi.
1: Siap.
0: Nah, yang satunya ada Mas Henry.
2: Malam.
0: Oke, itu dia ya. Jadi, tadi kan dibilangnya masuk di komunitas Cerutu Malang Raya ini ternyata udah termasuk orang-orang baru.
2: Lumayan baru.
0: Lumayan baru. Kalau Mas Henry tadi bilang dari tahun berapa?
2: Saya setelah wabah COVID.
0: Setelah wabah COVID.
2: Jadi kisaran tahun 2024. Saya baru mengenal Cerutu.
0: Oke. Okay. Masuk ke komunitasnya juga.
2: Betul.
0: Kalau Sandi?
1: Kalau Sandi sendiri 2019 sudah coba mengenal Cerutu sih, tapi masih jarang-jarang. Tapi masuk di komunitas ini kebentuk karena sering kumpul aja sih. Jadi di tahun 2022 kalau 2021 kalau nggak salah udah mulai.
0: Oke, okay. Waktu itu sudah coba-coba untuk kenal Cerutu, tapi Cerutunya belum mau kenal sama kamu gitu ya.
1: Kayaknya seperti itu sih.
0: Oke, okay. Baik. Nah, jadi mereka ini di sini bukan pendiri ya. Tapi istilahnya adalah masuk di komunitas Cerutu Malang Raya. Satunya dimulai dari 2020-an lah ya.
1: Siap.
0: Kemudian Mas Henry di 2020. Situ mulai masuknya di 2024. Nah, yang membuat akhirnya tertarik ke Cerutu, ngapain kok Cerutu gitu loh? Kenapa?
1: Kalau dari sisi saya sebagai anak muda ya.
0: Iya. Kita ke yang lebih muda dulu deh ya, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Mas Henry angkatan saya kayaknya.
1: Saya selalu bayangin zaman masa kecil tuh di film-film atau di mana-mana itu kan kayak keren gitu kan. Kita lihatnya keren, mafia dan sebagainya atau eksklusif dan sebagainya.
0: Mafia bos dia.
1: Eksklusif okay. Dan sebagainya. Kok kayaknya seru gitu. Kebetulan awalnya karena itu sih, penasaran. Lama kelamaan kita cari tahu apa sih, terus belinya di mana dan sebagainya, kayak gitu aja sih awalnya.
0: Oke, jadi penasaran dulu kalau si Sandi.
1: Siap.
0: Mas Henry,
2: kalau saya sebenarnya irisannya punya kemiripan, yang pasti ada penasaran.
0: Ada penasaran juga.
2: Karena mau nggak mau kan saya ini tergantung sama yang namanya tembakau. Kebetulan waktu itu memang saya sudah berhenti merokok.
0: Oh,
2: jadi saya mencari alternatif lain. Kok kebetulan saya tertariknya sama yang namanya cerutu.
0: Taunya dari mana?
2: Nah, taunya dari film.
0: Sama juga pasangan di dong.
2: Makanya kita punya irisan yang punya irisan yang mirip begitu. Nah, sebelum saya beli itu ceritanya saya mencari informasi dulu cerutu ini seperti apa. Ternyata garis besar saya tertarik dengan cerutu itu sebenarnya karena bisa menghilangkan stres.
0: Stres itu siapa sih? Situ dulu.
2: Iya.
0: Oke, tahan dulu. Kalau ngomong-ngomongin soal film, kan saya juga penggemar film nih. Ada beberapa orang keren memang menurut saya yang di setiap mereka muncul biasanya ada cerutu di situ.
1: Siap.
0: Arnold sama Sylvester, The Expendable, ya kan? Pernah filmnya juga kan? ada momen-momen apa gitu mereka ngisap cerutu. Bukan rokok loh itu ya, jelas ya, cerutu ya, yang cerutu. Gede. Terus kemudian itu tuh kemarin saya tuh di X-Men Wolverine. Dia kan juga sukanya cerutu. Termasuk nakama enggak sih? One Piece?
2: Waduh, saya enggak mengikuti gimana.
0: Si Sandi kayaknya ngikutin tuh.
1: Kayaknya iya sih.
0: Ada satu orang di situ yang mesti pakai cerutu. Ya karena emang dia manusia asap juga ya, si smoker. Semua. Ya pokoknya orang-orang keren di situ yang saya lihat juga. Sebenarnya saya juga sempat mikir itu ngisepnya gitu dengan mereka ngebulnya segitu, itu apakah benar seperti itu di film itu ataukah gimana kenyataannya seperti apa, nanti saya pengen tahu.
1: Siap.
0: Iya kan? Karena kalau kita lihat di filmnya kayaknya kan yang wus tebel gitu kan.
1: Oke, oke.
0: Boleh enggak sih seperti itu gitu loh. Nanti dijelasin ya Mas Sandi ya. Sandi sama Mas Sandi dijelasin nanti ya. Tapi yang perlu saya tahu sekarang adalah ngerasa cocoknya itu sejak kapan? Ketika nyoba berapa lama? Langsung akhirnya klik gitu.
1: Hampir setahunan sih.
0: Setahunan
1: kita cari-cari. Karena kan hampir sama seperti kita mencari kecocokan sama kopi. Jadi cerutu itu kita coba. Karena kan jenisnya banyak, ukuran, jenis dan pokoknya banyak lah pilihannya. Kita harus coba dari segala rasa, dari segi harga sampai rasa sampai ukuran sih.
0: Oh gitu.
1: Baru nanti cocoknya yang kita isap yang seperti apa dan di momen seperti apa.
0: Wah, ini ada momen-momennya juga ini. Ini berarti emang perlu tempat-tempat khusus juga kayaknya.
1: Siap,
0: ya. Kalau Mas Henry, kesan pertama ketika udah ketemu sama cerutunya?
2: Kesan pertama sih sebenarnya ya pasti muncul rasa tidak nyaman. Karena saya memang berangkatnya dari perokok. Mungkin rasa pahit, mungkin rasa yang terlalu intens. Karena asapnya kan pasti lebih banyak daripada rokok begitu. Jadi terus satu lagi, saya enggak tahu cara menghisap yang benar cerutu itu seperti apa waktu pertama kali saya.
0: Iya.
2: Jadi mau enggak mau yang ceritanya batuk, mata berair itu pasti muncul.
1: Kepala pusing.
2: Nah, itu.
0: Iya, karena kalau kita lihat aja tuh barang segede gitu pasti nicknya juga gede kan.
2: Iya. Belum lagi harganya cukup mahal waktu itu.
0: Itu mata berair gara-gara emang kena.
2: Mungkin bisa jadi karena harganya mahal, rasanya enggak karu-karuan. Ya, seperti itu.
0: Agak gini juga enggak sih Mas Hendri? Ekspektasi Mas Hendri pertama, wah harganya mahal nih gitu kan.
2: Pasti enak.
0: Kisaran berapa sih waktu itu angkanya?
2: Ya, kalau menurut saya di atas 100 ribu kan sudah mahal ya.
1: Satu batang.
2: Karena pengalaman. Satu batang itu 100 ribu. Misalkan, karena kalau kita membandingkan dengan rokok, pada waktu itu kan cukup mahal sebenarnya. Ini satu batang, musuhnya satu pak.
0: Satu pak aja
2: 100 ribu bisa jadi dapat 4 atau 5 lah. Kalau harga 20 ribu. Nah seperti itu. Ternyata rasanya gak sesuai dengan yang
0: dibayangin.
2: Iya.
0: Emang Mas Hendri pertama kali bayangin cerutu kayak apa rasanya?
2: Kayak Arnold tadi.
0: Salah. Kayaknya aku bikin lead di awal udah keliru. Loh, Mas, kita ngelihat mereka tuh di film keren loh ya.
2: Betul.
0: Digigit kan?
2: Ya. Betul.
0: Digigit doang gitu kan. Terus kemudian entah dia sambil apa nembak-nembakin musuh gitu kan ya, nembak-nembakin kecoa juga gitu kan. Itu kan kita bayanginnya kayak yang ini dia bisa seenak itu ya. Ngelihatnya bisa seenak itu gitu. Ternyata enggak sesuai dengan yang dibayangin.
2: Iya.
0: Rasanya kayak gitu.
2: Ya karena
1: belum tahu cara menikmati juga.
0: Belum tahu.
2: Betul.
0: Pertama juga masih.
2: Nah, pertama kalinya.
0: Akhirnya ngumpul di komunitas.
2: Betul.
0: Sharing di situ.
2: Betul. Itulah gunanya komunitas.
0: Nah, ini sekarang yang kita pengen tahu adalah komunitas cerutunya tadi itu. Betul. Ketika masuk gabung sama teman-teman, itu berarti saling tanya. Ngisepnya yang benar tuh gimana?
2: Betul.
0: Sih?
2: Paling tidak kita dapat pengetahuan baru. Baik itu macamnya cerutu, kemudian cara menikmati cerutunya bagaimana. Itu kita saling sharing begitu.
0: Ada sharingnya di situ.
2: Betul.
0: Tapi kegiatan rutinnya ada nggak? Yang rutin.
2: Praktis kita itu mengusahakan dalam satu bulan sekali kita paling nggak ngumpul.
0: Ngumpul satu bulan sekali.
1: Entah beberapa orang aja sih.
2: Iya, artinya karena kalau kita ngomong komunitas kan pasti banyak orang ini, lebih dari 50 orang. Ya meskipun yang ngumpul mungkin cuma 30, ya kita jadikan.
0: Oh, begitu. Tapi di komunitas Cerutu Malang Raya sendiri ada berapa orang sampai sekarang yang Mas Hendri tahu?
1: Kalau di grup mungkin hampir 50 lebih.
2: Betul, 60-an lah kurang lebihnya.
0: Oke, puluhan orang berarti sudah ya. Rentang usianya?
2: Mulai ada usia ya? Mahasiswa ada. Kemarin itu saya sempat kenalan
0: Genzi dong.
2: Betul. Kan kita juga Genzi plus sedikit ya.
1: Karena aku juga.
0: Bos, Z, Mas Henry, Z-nya kita itu zombie. Emang kita udah beda sama zamannya Sandi.
2: Iya.
0: Yeah. Aduh, tapi Sandi milenial juga kan?
1: Milenial.
0: Iya sih, dia awet muda banget sama mukanya loh dari dulu.
2: Saya juga milenial loh sebenarnya.
0: Lah emang kita milenial
1: bukan? Iya. Milenial senior kayaknya ya.
2: Saya milenial awal saya.
0: Milenial awal. Milenial garis keras namanya begitu. Oke, tapi kalau ketemuan gitu kegiatannya apa sih? Apakah selalu berkaitan dengan cerutu itu sendiri?
2: Praktis mungkin tetap cerutu, tetap edukasi, tetap kita yang namanya ya saling tukar menukar informasi, mungkin belinya di mana, terutama itu
1: cara penyimpanan,
2: cara nyimpan, kan nyimpan cerutu itu sedikit berbeda dengan kita menyimpan produk tembakau yang lain.
0: Oh beda.
2: Ya.
0: Disimpan di mana kulkas?
2: Ada namanya humidor. Jadi tempat untuk menyimpan cerutu karena di humidor tadi bisa menjaga kelembapan. Begitu.
0: Kotak khusus.
2: Kayu, ya.
0: Kotak khusus yang jangan-jangan mahal juga?
2: Enggak juga. Kalau kecil enggak mahal.
1: Bisa jadi ya.
2: Iya.
1: Iya.
0: Si. Enggak juganya dia mencurigakan nih.
2: Iya.
0: Masalahnya.
2: Artinya begini, artinya tidak terpaku pada yang namanya bahasa mahal sebenarnya.
0: Oh, relatif.
2: Betul.
1: Relatif.
2: Ada teman-teman, bahkan saya juga kadang menyimpannya itu di semacam kotak plastik tertutup rapat, ada sealnya gitu. Saya enggak berani nyebut merek.
1: Merek ya.
2: Nah, di sana diberikan dengan buffer pelembab. Kelembapan udara.
0: Oke.
2: Jadi di sana di set mungkin suhu sekitar 6 kelembapan 60% sampai 70% untuk menjaga kelembapan si cerutu tadi.
1: Jadi enggak rusak.
0: Enggak bisa gini ya. Apa habis kita isap kemudian ditaruh gitu, ditaruh biasa aja gitu hilang sudah rasanya.
2: Kalau habis diisap kan sudah enggak bisa dinikmati biasanya.
1: Kurang sih rasanya. Kurang.
0: Kayak misalnya orang rokok apa jenengin di
2: Ngutis. Iya.
0: Enggak ya, bisa.
2: Pasti berkurang rasanya.
1: Beda-beda sih rasanya.
2: Pasti berkurang.
0: Gitu. Padahal mahal, Bos.
2: Iya.
0: Itu kisaran berapa sih? Puluhan ribu.
2: Enggak, ini kebetulan
1: produk lokal
2: Malang, kita masih di bawah 100 ribu untuk bisa dibeli.
0: Kan saya bilang tadi puluhan ribu.
2: Iya.
1: Oh iya.
0: Bener emang.
2: Betul. Bener. Saya kan bahasanya ratusan ribu ya. Mohon maaf ya.
0: Satu batang. Oke lah, entar lagi deh. Baik, di komunitas tadi itu kalau misalnya lagi ketemuan, misalnya nggak ngomongin cerutu, ngomongin apa lagi?
1: Kebanyakan sih ngomonginnya parenting kayaknya ya. Iya nggak sih?
0: Nggak apa-apa. Ini yang ngoperatorin barusan nikah dia. Okay. Biar belajar.
1: Kebanyakan sih kita membahas apa ya, kerjaan mungkin atau apa yang bisa kita kerjakan ke depan. Biasanya event atau apa ya, tukar job mungkin. Kayaknya di Mas Henry ngerjain apa? Oh, bisa bantu gak kayak gitu-gitu aja sih. Hampir sama kayak komunitas lain. Okay. Kita memanfaatkan link yang ada.
0: Baik. Nah, buat mereka yang gak kenal cerutu sama sekali, ya kan? Itu bisa dijelasin gak sih? Ini apa sebenarnya?
1: Ini seperti yang Mas Henry tadi bilang,
0: yeah.
1: Ini adalah apa ya? Cara menikmati seperti kita lagi capek, lagi stres atau apa ya bahasanya mungkin kecilnya mas,
2: menikmati hidup
1: dari sisi lain,
0: iya,
1: menikmati hidup dari sisi lain kayaknya.
0: Oke, coba pegang lagi cerutunya.
1: Oke.
0: Bagian yang menarik dari cerutu itu apa coba? Bisa sambil dijelasin.
1: Yang nikmat dari cerutu adalah menjadi daya tarik orang yang melihatnya.
0: Sama kayak tadi kita tertarik karena ngelihat orang nyerutu.
1: Siap, ya?
0: Betul. Di film.
1: Betul.
0: Oke, tapi kalau dari sisi yang memakai sendiri,
1: jangan dikira juga orang sedang bercerutu itu sedang banyak duit.
0: Dia keluarin beneran di sini.
1: Orang yang sedang bercerutu itu mungkin sedang banyak masalah sepertinya.
0: Oh begitu.
1: Ya enggak sih, ini jokesnya aja sih.
2: Ya memang betul. Memang salah satu apa ya istilahnya, orang orang menikmati cerutu itu salah satunya releasing stress, melepaskan stress.
0: Release stress.
2: Betul.
0: Ya, oke. Okay. Buat yang pengen join, saya tunggu di WhatsApp boleh 081555600915. Mau join lewat live chat YouTube-nya juga boleh. Ada yang gabung? Nih, ada yang kenal nggak nih? Aduh, pul, kenapa begini pul? Feby Damayanti, boys katanya. At Apo 165, halo Komandan Sadi dan Komandan Henry. Manggilnya Komandan ya?
1: Lama-lama kita kan nyobikin LSM.
0: Oh, dia jawab juga tuh. Bahas apa aja yang penting guyupan. Oke. Guyup rukun gitu ya. Tapi semua karakter cerutu tuh beda-beda kan? Itu kan ada dua bentuk tuh.
1: Siap.
0: Ada yang kecil yang dibawa sama Sandi tadi, ada yang gede juga. Itu karakternya beda enggak?
2: Biasanya dari sisi rasa yang paling enggak nampak di penikmat. Artinya kadang begini. Cerutu yang kecil itu tidak pasti lebih ringan dari cerutu yang besar dari sisi nikotin.
0: Oh, gitu. Jadi belum tentu yang gede itu yang lebih tinggi juga.
2: Betul. Meskipun yang besar nikotinnya banyak. Jadi kalau dari sisi ukuran, kalau kita cari nikotin itu kadang kecil tidak menjadi acuan.
0: Oke. Okay.
2: Terus kalau kita ngomong rasa, itu biasanya tergantung pada bahan baku pembuat cerutu. Jadi kan daun tembakau yang dipakai di cerutu itu berbeda dengan daun tembakau yang dipakai di rokok.
0: Oh, beda.
2: Beda.
1: Beda.
0: Padahal sama-sama tembakaunya.
2: Sama.
1: Treatmentnya juga beda.
0: Treatment berarti maksudnya
2: pasca panen dari tembakaunya pun berbeda.
0: Oh.
2: Jadi sepanjang yang saya tahu, ketika tembakau itu digunakan untuk cerutu, itu melalui proses yang namanya fermentasi juga.
0: Ada fermentasinya.
2: Betul.
0: Macam yang bikin tape ya, bos ya.
2: Iya. Betul. Tapi kan tape lebih enak ya daripada singkong ya. Itulah kenapa tembakau yang mentah lebih tidak enak daripada
0: saya udah bayangin bakal jadi begini dialognya. Emang, aduh. Baru kan udah ketemu mata teman-teman begini saya ya.
1: Siap.
0: Emang deh.
2: Lah dari beberapa, saya lanjutkan ya. Dari beberapa proses fermentasi tadi memang menimbulkan atau memunculkan beberapa cita rasa. Selain daripada bawaan dari daun tembakau
0: tadi itu. Misalnya rasa apa nih Mas Henry? Coklat gitu?
2: Bisa jadi. Ada kadang kita temukan kopi,
0: oh, iya?
2: Coklat, kacang.
1: Atau pedes-pedesnya mungkin juga ada.
2: Spicy.
0: Maksudnya fermentasi kalau misalnya deket coklat kan biasanya kita deketin tembakau ke coklat berarti.
2: Iya. Nggak. Artinya sudah bawaan dari tembakau itu sendiri.
1: Karakternya sih.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi kadang melihat satu spesies yang berbeda, nomor dua lokaliti nanam tanaman itu juga pengaruh juga.
0: Itu ngaruh juga.
2: Betul. Kayak misalkan spesies yang mungkin dari asalnya dari Kuba, itu ketika ditanam di daerah Jawa bisa jadi cita rasanya berbeda dan memang berbeda ya.
1: Seperti
2: jadinya ya.
1: Negaranya berbeda.
2: Iya.
0: Oh, gitu.
2: Iya,
0: oke, oke.
2: Gitu.
0: Nah, terus ketika kalian ngobrol-ngobrol nih, ketemu gitu kan. Itu apa sih yang pengen dicari gitu loh, soal rasa cerutunya, prosesnya, suasana atau pertemanannya?
1: Semua benar.
0: Semua benar, bukan tebak-tebakan saya.
1: Ya, emang kayak gitu sih. Jadi komunitas terjadi seperti kekeluargaan ya. Jadi kita butuh teman ngobrol, butuh suasana, butuh sharing juga apa sih apa cerutu seperti apa. Sekarang yang terbaru apa sih rasanya kayak gitu-gitu. Karena kan varian cerutu itu apalagi dari sisi merek, dari sisi bentuk. Karena kan cerutu pun banyak banget. Jadi ada yang kecil banget, ada yang sampai gede banget juga ada. Gitu. Jadi kita kayak Mas Henry nih pernah nyoba si apa merek A dengan rasa gini, kita mencoba merek C dengan rasa ini. Kita sharing tukar bahasanya gitu.
2: Ijol-ijolan.
1: Ijol-ijolan. Ijol-ijolan apa? Ya apa sih rasanya iku, Mang? iki mang ya apa enake di pairing sama apa, pendampingnya apa, kan banyak-banyak ada air putih, bisa jadi teh, bisa jadi apa, kopi mungkin, dan lain-lainnya seperti itu sih.
0: Oke, berarti kalau dilihat yang sekarang ini ada gitu ya, ini sudah bisa dibilang cerutu itu sudah bukan lagi barang eksklusif. Atau tetap sebenarnya?
1: Bisa dibilang
2: sebenarnya iya, juga enggak eksklusif,
1: enggak eksklusif banget, banget.
0: Kan kalau zaman kita kecil dulu Mas Henry,
2: iya,
0: ngelihat orang nyerutu itu kan kalau enggak pejabat, musuhnya Batman, Kingpin,
1: mafia,
0: dia kan suka nyerutu tuh.
1: Siap.
0: Al Capone,
1: yeah,
0: ya kan?
1: Yeah.
0: Mereka-mereka tuh kan, karena memang ini barang mahal, satu itu. Terus yang kedua, saya pikir cerutu tuh pasti besar, Bos. Ternyata tadi si Sadi bilang, ada yang kecil juga bentuknya. Itu berarti kan sekarang udah bukan eksklusif lagi kan?
2: Betul. Jadi sekarang ini mungkin perbedaannya dengan dulu, sekarang bisa lebih mudah untuk dibeli.
0: Oh, lebih gampang nyarinya.
1: Betul. Nyarinya lebih gampang.
2: Zaman sekarang itu kan ada e-commerce, atau mungkin toko offline yang memang menyediakan. Itu kan sekarang sudah mulai banyak ditemui di...
1: Lebih gampang lah. Kan ada handphone, cari e-commerce dan sebagainya, lebih gampang.
0: Lebih mudah sekarang untuk carinya gitu ya. Oke, apalagi nih? Aficionado gadungan, nyimak kakak-kakak gantengku katanya. Iya. Yeah.
1: Aficionado adalah pecinta cerutu.
0: Oh gitu.
1: Bahasanya yeah, aficionado.
2: Dia itu suhunya cerutu.
1: Suhunya cerutu.
0: Suhunya malah dia malah. Yeah. Kenapa suhunya ke sini? Hu, sini hu.
1: Di luar kota soalnya.
0: Oh, di luar kota. Ada salam dari warga komunitas dari kota S. Mas Henry sama Mas Andi pasti paham aku sing bahasa ini musik kai katanya. Oke. Tadi kita ngomongin juga orang-orang musik ya di sini. Karena kan Sandi juga dari musik dulu ya. Oke. Udah tobat sekarang.
1: Iya. Oh, musik masih menjadi mendarah daging
0: banget. Oh gitu. Siapa tahu ngumpul di komunitas itu sambil kamu main musik gitu kan. Terus mereka buyar. Oke. Ya, kita sekarang memang ini ya, di kondisi yang seperti sekarang ini kita udah tahu bahwa produk-produk dari tembakau itu ada banyak, dan kita pun juga nggak bisa pura-pura bahwa produk tembakau itu nggak punya kontroversi. Pasti ada ya, Mas Henry tadi kita juga sempat bahas dikit. Misalnya mereka ngomongin soal apa, kesehatan, regulasi, kemudian juga pandangan masyarakat gitu ya. Nah, sebagai anggota komunitas, pernah nggak Sandi atau Mas Henry ini dapat stigma tertentu dari orang terdekat deh, misalnya?
2: Yang paling simpel kalau orang terdekat mungkin orang rumah ya. Jadi mereka itu yang paling sering berkeluh kesah itu bau.
0: Bau.
2: Bau dari asap cerutu. Kan baunya itu cenderung tidak membuat nyaman. Lebih apek daripada rokok.
1: Menyengat.
2: Menyengat.
0: Lebih menyengat.
2: Ya.
1: Nah, asapnya lebih banyak.
2: Itu yang lebih banyak dikeluh kesahkan sama orang-orang terdekat. Begitu.
0: Terus ngomong-ngomongin soal apa, kesehatan atau gimana gitu nggak?
2: Yang pasti nggak mungkin ngomong kesehatan, kan yang dihisap juga barang yang nggak sehat ya.
0: Ya, ya.
2: Begitu. Jadi lebih karena bau sebenarnya.
0: Oke, kalau Mas Henry ke arah baunya ya, yang agak ganggu.
2: Ya.
0: Sandi?
1: Lebih ke mungkin ada berapa kayak keluarga sih mikir stigmanya sih, pairing ya, pairingnya cerutu mungkin ada. Kalau di film-film kan yang kita tahu pairingnya
2: Coca-Cola
1: ya, yang minuman gitu lah. Tapi ternyata menikmatinya nggak hanya dengan itu. Kalau aku sih lebih sering sama kopi V60 ya, Arabica. Jadi itu mungkin bisa es atau hot, lebih nyaman sih.
0: Oke, seperti itu. Nah, misalnya melihat komentar-komentar orang mungkin ya tentang komunitas ini sendiri itu yang macam-macam, biasanya kalian jawabnya gimana?
1: Kalau siapa ini?
0: Aku. Terserah. Mau sui dulu?
2: Mas Andi dulu.
1: Kalau aku sih lebih ke ini sih, apa kita enggak, stigma negatifnya kita bersihkan dengan orang-orang cerutu itu banyak kan orang-orang dengan pekerja atau bisnis sih.
0: Nah,
1: jadi okay, kita pembahasannya lebih ke seperti itu ya. Ngobrol tentang apa sih, usaha apa sih yang sekarang lebih lagi in, apa yang bisa kita lakukan di luar cerutu, atau gerakan apa atau apa dan sebagainya, atau share link atau sebagainya gitu-gitu sih.
0: Oke, baik. Mas Henry?
2: Kalau saya mungkin nambahkan begini, karena mungkin berkacanya pada masalah yang saya yang keluh kesannya ke saya tadi, terutama terkait dengan bau. Bisa jadi kita lebih bijak untuk kita menikmati cerutu di tempat-tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lain.
1: Nah, itu bisa jadi.
0: Ini berarti buat karena geng asap pada banyak.
2: Betul.
0: Bukan cuma buat geng cerutu aja ya. Betul. Ini bisa kita sampaikan buat ke semuanya, berarti buat para smoker juga seperti itu.
2: Artinya toh percuma kalau kita menikmati cerutu tapi juga orang lain
1: tidak bisa menikmati, terganggu.
0: Oke, tapi saya kira saya belum pernah selama ini lihat orang ngisap cerutu di mikrolet.
2: Iya, kayaknya sih juga aneh. Gak umum ya.
1: Gak umum banget. Iya.
0: Padahal gue angkutan umum loh, Mas.
1: Iya sih. Kena lagi.
0: Jadi udah apa lagi kayak gimana? Mas Henry belum tahu
2: saya,
0: kan ya.
2: Saya belum kena beluannya saya.
1: Iya sih.
0: Kan kayak ngerasa sayang gitu ya. Misalnya ini barang harganya 2,5 nih. Saya ngisep di mikrolet, Bos. Di angkot. Atau mungkin di tempat-tempat yang ya pokoknya gak nyaman lah gitu. Kayaknya lebih nyaman kalau misalnya lagi di sendirian di kafe kayak,
2: betul,
0: atau lagi ngumpul bareng sama teman-teman tadi itu. Betul. Gitu kan ya. Jadi bagaimana sebuah komunitas ini tetap bisa jalan, menjalankan hobinya juga, tapi dengan rasa tanggung jawab.
2: Betul.
0: Kan gitu Mas.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Sadi juga setuju nggak dengan yang kayak gitu?
1: Setuju.
0: Gitu doang.
1: Iya sih. Ya emang apa? Kita. Karena cerutu, kita jadi lihat sekeliling kalau mau bakar cerutu. Jadi kita lihat sekeliling, kira-kira ada anak-anak. Saya sendiri pun kalau sekiranya ada anak-anak ataupun orang ibu-ibu atau orang yang merasa nggak nyaman dengan asap dan sebagainya, kita lebih cari tempat-tempat yang
2: banyak orang tuanya.
1: lebih aware posisi banyak orang tuanya, lihat Mas Hendri. Lebih aware dengan asap sih, kayak gitu aja.
0: Bagus loh barusan, beloknya dia tuh nyikatnya bagus ya. Kamu bilang gak ada anak-anaknya, dia bilang langsung gak banyak orang tua. Pinter memang ya ternyata ya.
1: Makanya kita kesini.
0: Satu-satu Mas Henry. Baik, terima kasih. Oke, okay, kalau bisa kita ngomongin soal dampak kesehatan, oke okay lah, itu kita serahin kepada apa ya, kajian medis ya. Kajian medis yang orang-orang kompeten lah. Sekarang saya pengen tahu itu dari sisi komunitasnya sendiri, bagaimana menyikapinya soal dampak ke diri sendiri tadi itu.
2: Maksudnya bagaimana?
0: Dari yang dipakai ini kan otomatis ya dibilang katanya menimbulkan dampak kesehatan atau bagaimana. Tapi untuk itu kan ada yang kompeten di situ. Tapi dari sisi pemakai sendiri itu nyikapinya gimana? Ya udahlah, biarin nanti kita pakai di tempat yang gak ganggu orang atau gimana.
2: Begini, itulah kadang pentingnya komunitas itu berperan di kami. Jadi kami itu sering edukasi juga. Menikmati cerutu yang
1: benar.
2: Betul. Yang baik itu seperti apa. Pun kita punya cerutu banyak kan gak mungkin kita hisap semua semalam.
0: Betul. Hilang dong kita besok. Iya kan
2: gitu. Jadi menikmati cerutu dengan bijak sebenarnya.
0: Oke.
2: Bijak terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar kita.
0: Siap. Kayak tadi sebenernya. Mas Henry bilang kan di awal kalau nggak tahu cara ngisepnya aja kan udah dalam tanda kutip bahaya.
2: Betul.
0: Iya kan? Karena tadi dibilang seperti apa tadi Mas Henry, untuk ngisepnya aja itu nggak bisa diisep.
2: Iya, jadi menikmati cerutu yang proper itu sebenarnya hanya untuk bagian rongga mulut.
0: Jadi, macam kayak kumur.
2: Dikumur begitu. Tidak perlu sampai masuk ke tenggorokan, bahkan sampai paru-paru.
0: Kayak apa yang kita lihat di film-film Indian pakai pipa.
2: Pipa, betul.
0: Apa ya?
1: Cangklong.
0: Nyangklong.
2: Cangklong.
1: Kope.
0: Sama kayak itu.
2: Sama persis begitu.
0: Oke. Berarti kalau yang belum kenal pertama kali mungkin Sandi pernah yang pertama kali nyoba dulu ngisep langsung.
1: Langsung gitulah.
0: Ya kan soalnya kan tinggi ya.
2: Betul. Nikotinnya kan tinggi, jadi apa ya istilahnya kita juga punya batasan.
0: Oke.
2: Toleransi nikotin yang seharusnya masuk itu berapa besar? Nah, salah satu kontrolnya dari sana.
0: Baik. Nah, itu kan tadi udah kita ngomongin yang serius-serius ya. Sampai hampir di penghujung acara untuk malam hari ini. Yang paling unik di komunitas ini siapa sih?
2: Sandi.
0: Kenapa? Kenapa Anda unik?
1: Nggak unik sih kayaknya. aneh kali. Enggak sih, ya itu tadi dari sisi entertain sih. Jadi kadang-kadang kita bikin acara cerutu, terus kita ada rolling bareng. Coba gimana cara
0: rolling itu apa?
2: Membuat
0: jadi ting we.
2: Iya,
1: rinting.
0: Bisa
2: diajari kalau
1: jangan dari
2: makanya jenengan gabung ke komunitas. Nanti kita ajarkan untuk
1: rolling cerutu. Karena kan cerutu setelah di rolling itu kan enggak langsung bisa dijual kan. Jadi kita harus
2: diamkan sampai agak kering lah. Karena kena lem
1: semua. Bisa sampai 6 bulan jualan dan tergantung itu gitu. Oh, makanya cerutu bisa lebih eksklusif atau lebih mahal mungkin karena
2: ya,
1: mungkin
2: seperti itu sebetulnya. Istilahnya dituakan kalau bahasa Indonesia di aging.
0: Dibiarkan dulu istilahnya ya.
1: Di ruangan khusus dengan kelembapan khusus.
0: Semacam kayak dimumikan dong berarti dong. Katanya kayak balsam ya itu berarti. Enggak.
1: Enggak sih.
2: Boleh, kan? Boleh.
0: Oh, ya, boleh.
1: Bukan balsam. Ya,
2: boleh.
1: Sing di roll itu loh.
2: Boleh.
0: Lem ya tadi itu loh maksudnya ya. Berarti kalau misalnya Sandi gak hadir, suasananya beda?
2: Beda. Oh. Jadi sosok Sandi ini sosok penggembira begitu. Cheerleadernya komunitas itu Sandi.
1: Pelawaknya.
0: Iya. Oke. Okay. Baik, saya mau bacakan lagi ya. Bisa eksklusif, bisa enggak. Lihat apa fungsi cerutu itu katanya. Oh siapa ini nih apa namanya. Ngomenin terus nih dia nih. 2019 masih susah, 2026 udah cukup mudah, tapi kesan eksklusivitas masih ada. Si gadungan tadi itu, jadwalkan aja kak, kita kupas habis tentang cerutu. Oke,
1: okay, Mas Bayu.
0: Manual brew buat pairing cerutu, Jos. Terus satu lagi Yudhistira. Mas, umpama ada teman-teman yang pengen ikut gabung komunitas ini, tapi malu karena dia masih awam. Dia kepo tapi malu join, itu gimana mas?
1: Bisa langsung follow Instagram kita aja.
0: Di mana liknya?
1: Di komunitas cerutu Malang Raya. Kita semua sama-sama belajar kok di sana. Jadi nggak usah malu untuk gabung di komunitas kita. Kita banyak belajar semua di sana. Cari tahu sama-sama kayak gitu aja.
0: Berarti awal-awal dulu kamu emang udah nggak tau malu gitu ya, langsung masuk gitu?
1: Ya emang dasarnya kan nggak tau malu.
0: Dari dulu emang dia begitu mas. Iya. Le isinan Sandi, kamu kan memang orangnya kan grapia, ya. Kamu kan orang kan gampang bergaul. Yeah. Kalau dia tuh malu tapi pengen gabung, itu gimana? Ke siapa nanti?
1: Ya makanya
0: DM di situ.
1: Iya DM aja di situ. Nanti kita ada grupnya di WhatsApp.
0: Oh.
1: Mungkin nanti akan digabungin di grup di WhatsApp. Okay. Banyak kok mahasiswa, banyak anak muda-muda kok.
0: Mahasiswa ada?
1: Mahasiswi belum ada sih.
0: Beda loh ya, kamu tuh mahasiswa loh ya. Aku tanya mahasiswa. Apalagi nih? Cerutu banyak itu bisa jadi katanya koleksi. Oh iya. Oke. Thank you. Ada pernah nggak kejadian paling absurd waktu ngumpul itu?
1: Apa ya?
0: Yang paling aneh gitu? Ada tiba-tiba yang ngeracau gitu dia nggak mau pulang?
1: Lebih ke ini sih komunitas kita kan orangnya macam-macam. Ada apa backgroundnya ya? Ada pengusaha, ada ustadz juga.
0: Oke.
1: Ada anak muda, mahasiswa dan sebagainya. Ada seniman, ada pekerja kantor dan sebagainya. Jadi mungkin kalau absurd ya nggak ada sih karena
0: semuanya absurd.
1: Iya, mungkin kita udah sumpek atau sudah suntuk dengan kehidupan kita masing-masing. Akhirnya kita absurd bareng di situ aja.
0: Oke, seru juga nih kayaknya mereka nih. Aduh, ini siapa nih yang join lewat WhatsAppnya? Saya cek dulu. Halo, Mas Theo dari Magelang. Hai, selamat malam juga. Tanya nih mas, gimana cara anggota menjaga etika atau norma sosial saat menikmati cerutu di ruang publik? Terima kasih, pernah gak? Nikmatin cerutu di ruang publik? Di taman misalnya, Mas Hendri?
1: Kalau saya gak pernah sih.
0: Gak pernah? Oh emang kalian punya tempat khusus memang ya?
1: Cari kenyamanan sih.
2: Iya, artinya sedapat mungkin tempat yang kita pakai untuk menikmati cerutu itu yang minim untuk resiko orang itu terganggu. Orang lain terganggu.
0: Oh gitu. Berarti peduli banget sama orang lain mereka.
2: Iya kan. Kan slogan kita peduli.
1: Peduli ya. Atau juga kita cerita nggak tiap hari.
0: Oh iya.
2: Nggak.
0: Nggak setiap hari.
2: Nggak.
0: Wih kalau smoker kan, perokok kan misalnya nggak ada rokok berapa jam itu udah bingung dia.
2: Kita. Saya dan Sandi.
1: Kita nggak tiap hari.
0: Kita nggak tiap hari. Langsung di code kita ya.
1: Mungkin ada juga yang setiap hari. Mungkin
2: banyak juga yang setiap hari. Cuma kalau kita tidak setiap hari.
0: Alasannya?
1: Iya apa ya? Kita cari momen. Kita menghargai, sangat menghargai apa?
2: Artinya begini, kalau saya melihatnya pada satu harga, realistis dong.
0: Ya, ya, ya.
2: Cerutu itu cukup mahal. Mau nggak mau kan kalau kita nikmati setiap hari mungkin sehari 3 kali kayak minum obat kan juga lumayan tuh habisnya.
0: Wow, lumayan itu bisa bikin kita disuruh tidur di luar mas ya.
2: Nah, begitu. Jadi saya pikir kalau saya menikmati cerutu itu saya butuh momen mungkin seminggu sekali.
0: Oh begitu. Baik. Sandi sama kayak gitu.
1: Sama sih. Sama. Tapi kalau setiap harinya kadang-kadang masih yang kecil-kecil.
0: Tapi kalau
2: cerutu yang ukuran kecil,
1: yang ukuran kecil. Tapi kalau yang momen tertentu sih bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali sih. Itu pun kadang-kadang sama komunitas, kadang-kadang menyendiri.
0: Kadang-kadang menyendiri juga. Oke, baik. Mas Bagus dari Blimbing, halo. Cerutu yang besar seperti di film itu apakah semahal itu? Soalnya katanya harganya lumayan mahal. Emang paling mahal berapa sih cerutu?
2: Relatif. Relatif. Cuma kalau ngomong cerutu yang besar seperti di film itu sebenarnya untuk produk yang lokal itu sudah cukup terjangkau sebenarnya.
0: Cukup terjangkaunya berapa nih? Kisaran berapa? 2 juta jangan-jangan.
2: Mungkin 100. Sekitar 100 sampai 200 ribu.
0: Oh, tapi per batang loh itu bos ya.
2: Per batang.
0: Waduh.
2: Beli separuh juga sulit ya.
0: Mas. Tolong ya. Masa beli separuh? Aduh, yo rokok diecer iso.
1: Karena sekarang produk-produk lokal udah
2: sudah bagus.
1: Keren-keren kok.
2: Baik dari sisi kualitas tembakaunya maupun rasanya itu sudah cukup bagus lah.
0: Saya tuh jadi ini bayangin setelah Mas Henry ngomong seperti tadi itu ya. Ketika kalian ngumpul di komunitas, yang satu mungkin lagi enggak punya duit nih. Bagi dong cerutunya dong. Masa digunting? Lebih

0: nya dong gitu.
1: Waduh, kalau minta kawat kayaknya enggak deh.
0: Besoknya lagi minta kapasnya dong.
2: Lama-lama lengkap kayaknya.
0: Lama-lama lengkap. Aduh. Apalagi nih? Ngomong cerutuan tiap hari aku kesindir.
2: Siapa itu?
0: Si Apu tadi.
2: Apis channel kan.
0: Rata-rata penikmat cerutu udah paham tempat yang tepat untuk menikmati katanya. Oke, siap. Mas Andi sama Mas Hendri enggak muncul langsung garing. Emang bintangnya kayaknya biang keroknya kalian berdua deh, Mas.
1: Enggak sih. Semua semua menjadi bintang sebenarnya.
0: Oh, semua jadi bintang. Ya. Merendah aja dia tuh kayaknya dia. Kan?
1: Enggak, artinya masing-masing kan punya karakter. sisi plus masing-masing.
0: Sisi gelap sendiri-sendiri ya, betul. Masing-masing ada. Oke. Okay. Yang tadi bilang nih, Mas kalau ngelihat di mana-mana tuh biasanya ngelihatnya nyalakannya mesti pakai kan sama kayak tadi aku tanyakan. Pakai korek kayu. Emang rasanya beda sama yang pakai korek ada gasnya. Ngaruh enggak sih ke cerutunya sebenarnya?
2: Karena cerutu yang saya tahu ya, ada ritualnya, cara bakar, cara motong, enggak gitu-gitu.
0: Jadi kayak gimana lagi nih?
2: Gimana ya meraktekinnya? Kan apa aja bahasanya, Mas?
0: Ujungnya
2: kan
0: pucuke
2: itu ada macam-macam potongan, ada V-cut, ada apa?
1: Round
2: macam-macam lah. Ada tiga macam lah. Jadi tergantung orang sukanya seperti apa. Terus habis itu kita coba hisap-hisap dulu, kita bakar pelan-pelan dulu ya. Kita gini, kita goyang-goyang terus baru kita hisap, kita bakar rata seperti itu. Jadi ada kadang-kadang enggak menjadi baku, tapi kayaknya enak itu prosesnya itu loh. Cara menikmati itu prosesnya itu. Jadi motongnya, siap. Terus kita hisap-hisap dulu, kita bakar pelan-pelan, terus kita bakar rata dulu, terus kita hisap, terus baru kita pairing sama apa. Itu sih yang kebanyakan momen itu yang selalu kita kangenkan.
0: Yang dikangenin yang itunya justru prosesnya tadi itu yang cukup rumit kalau saya kira.
2: Iya, emang cukup rumit.
0: Kan kalau kita merokok tuh kan udah langsung dibakar aja.
2: Ritualnya.
0: Paling diketap-ketap motongin cair atau padat itu ya. Nah, kalau di cerutu itu saya pernah lihat juga memang dipotong ya ujungnya. Dipotong dulu baru dinyalakan. Enggak langsung disumpet tuh Mas ya.
1: Bagian yang lain yang disumet. Yang dipotong di bagian yang lain.
0: Oh gitu. Loh, saya belum tahu bener nih. Nah,
2: emang kan gini. Ya, ini ujungnya nih. Buntet ujungnya.
0: Ya.
2: Nah, ini tinggal pilihan ada V, ada yang bulat, ada yang dipotong suka-suka sih.
0: Oh, itu yang dipotong itu yang dibagi di isep. Walah.
1: Kalau yang dibakar itu bagian yang lain. Bagian sisi yang lain.
0: Paham.
1: Jadi beda-beda bagian, bukan yang dipotong terus kemudian dibakar, bukan.
0: Oh, iya. Itu ternyata saya soalnya baru tahu nih. Agak seru juga ternyata ya. Yeah. Nah, ini sama juga sama yang tadi sempat kita bahas. Emang beneran kalau udah ditaruh enggak bisa diisep lagi, Mas, kalau sampai mati gitu? Beneran?
1: Gimana?
0: Emang beneran kalau udah diisep terus ditaruh nggak bisa diisep lagi, Mas, kalau udah mati?
1: Biasanya mati sendiri ya, tapi terus
0: iya.
1: Kalau kita ngomong nggak bisa dinikmati, bisa, artinya dinyalakan kembali juga bisa. Cuma kalau ini dibiarkan terlalu lama, penurunan rasanya
2: beda.
1: Iya.
0: Aftertaste-nya udah nggak ada atau gimana? Sama sekali
1: berkurang,
0: hambar atau gimana?
1: Nggak hambar juga, berkurang lah Pak.
0: Oke, baik. Yo, ada siapa lagi yang mau jawabin?
1: Karena cerutu itu kalau dibiarkan mati sendiri.
0: Oh.
1: Jadi enggak dihisap gitu, dipegang gini aja kurun waktu 5 menit bisa jadi ada yang mati.
0: Dan kalau enggak segera dinyalakan, beda udah rasanya nantinya.
1: Kalau terlalu lama dibiarkan mati biasanya menurun rasanya.
0: Menurut teman-teman, apa hal yang paling sering disalahpahami masyarakat tentang komunitas cerutu? Dari Kepanjen nih tanya nih.
2: Yang sering disalahpahami apa ya?
0: Ketika kalian ngumpul itu kan dikirain Exclusive. Wah, ini orang-orang kaya nih semuanya.
2: Bisa
0: nih.
2: Jadi seperti itu.
1: Iya.
0: Karena mungkin harganya ya, kita ngelihat harganya kan mahal tuh.
1: Iya.
2: Ya mungkin sih.
1: Sisi eksklusivitasnya.
0: Karena kan ya tadi itu ya teman-teman ya, ini kan ngisepnya enggak bisa di sembarang tempat juga. Ya ganggu orang ya. Kita kan pinginnya gimana caranya menikmati sesuatu tapi orang lain tidak terganggu gitu loh. Tapi justru kesannya orang, wah, itu eksklusif banget sih.
2: Eksklusif itu, mau suka-suka itu, padahal ya nggak juga.
0: Oke, baik. Nah, yang terakhir nih ya, Kalau cerutunya nggak ada, apakah komunitasnya tetap bisa jalan? Oke.

0: Kalau pas ngumpul gitu biasanya ngomongin cerutu doang apa enggak tuh, sama kayak tadi saya tanyakan tuh.
1: Tetap jalan kadang saya ketemu ke rumah temen, ke rumah yang dari yang punya produk ini. Nongkrong aja, mampir, nongkrong ngobrol. Apa yang perlu dibahas dan sebagainya. Enggak hanya melulu ngerjain cerutu sih. Kadang-kadang enggak bikin ini, bikin ini, seperti itu. Malah lebih cenderung ke pairingnya sih, kopi atau apa kayak gitu.
0: Oke.
1: Bikin event kopi yuk, bikin apa gitu.
0: Jadi seperti itu ya.
2: Jadi difungsikan sebagai jembatan aja sih. Cerutu itu tadi hanya media saja.
1: Media komunikasi.
0: Baik. Jadi ketika itu ada, kemudian kalian bisa ngumpul, cerutunya enggak ada pun ya tetap jadi teman kan.
2: Iya. Apalagi kalau ada kan jadi lebih enak.
0: Betul.
1: Iya. Jadi saudara.
0: Benar. Iya. Apalagi yang misalnya dikasih doang.
2: Mas, doa, ini tolong dibawa aja enggak apa-apa. Itu lebih asik.
0: Aduh, parah nih orangnya. Ya makanya kalau gak ada dia gak rame ya kayaknya ya.
2: Itu Mas Alvisionado gadungnya tadi, waduh sering kayak gitu.
1: Sering bawa-bawa.
2: Saya mampir ke rumahnya, gak bawa apa-apa, pulang bawa cerutu 10.
1: Kadang-kadang ke rumah saya langsung bawa dingin-dingin 4, 5, 10.
2: Iya.
1: Canggih dia orang gitu,
2: Alvisionado gadungnya. Padahal gak ada cerutu loh di rumah saya.
0: Rumahnya di mana dia?
2: Di tetangga, kota.
1: Kota sebelah.
0: Oh, kota sebelah. Ya. Kapan-kapan ajak saya kalau kesana ya.
1: Oh, siap.
0: Siapa tuh nanti bisa bawa apa gitu kalau pulang. Oke deh. Ini karena kita udah sampai di penghujung acara, ada kegiatan apa di waktu dekat untuk komunitas Cerutu Malang Raya?
1: Mungkin di info tadi ya. Jadi di 2 bulan ke depan mungkin kita ada kumpul-kumpul lagi. Kebetulan ada produk baru ingin mengenalkan produk baru dari salah satu merek di Cerutu sih. Di salah satu hotel di Kota Malang.
0: Oke, itu nanti pengumumannya ada di IG juga.
1: Ada di IG.
0: Yang selain IG apa tuh? Medsos yang lain.
1: Sementara.
0: Kamu pakai Friendster nggak kamu masih?
1: Kayaknya itu sih, bukan Friendster.
0: Ompo, sing lawas meneng.
1: Iya, sing lawas meneng.
2: MRC.
0: Waduh. Terus ketahuan. Iku
1: tuh paketan bengi kok ya MRC itu.
0: Dia zaman kapan sih dia? Kok masih bahas MRC loh. Aduh, Sandi salah bawa orang kayaknya nih. Terus apa yang disampaikan buat teman-teman yang lain yang apa namanya pengen tahu komunitas cerutu yang pertama itu, terus kemudian yang kedua apa yang pengen disampaikan buat masyarakat terkait komunitas cerutu ini sendiri?
1: Untuk yang pengen tahu komunitas cerutu bisa follow Instagram komunitas kita di komunitas cerutu Malang Raya, bisa search saja. Terus untuk yang lainnya apa Mas Henry?
0: Mas Henry?
1: Not too late ya.
0: Iya.
1: Tetap bijak. Bercerutu aja sih. Betul. Atau apa?
2: Betul.
0: Gitu doang.
1: Tetap ingat kata-kata tadi.
0: Apa tuh?
1: Jangan kira orang bercerutu itu lagi banyak duit.
0: Biasanya dia lagi banyak masalah kan?
1: Ya, jadi dia lagi banyak masalah.
0: Aduh, oke deh. Thank you banget untuk sharingnya di malam hari ini.
1: Oke.
0: Sudah meluangkan waktunya ya. Kita udah ngobrol-ngobrol tadi itu. Dan pendengar, untuk kalian masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Baru saja kita sudah bersama dengan komunitas Cerutu Malang Raya. Seru banget obrolan kita bersama mereka berdua di malam hari ini. Sesaat lagi masih ada banyak acara berikutnya untuk menemani Anda sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk malam-malam ini pendengar. Di hari Jumat kali ini 14 Agustus 2026 selepas tadi ada obrolan komunitas yang hadir untuk Anda. Saatnya kami hadirkan Senandung Rindu untuk malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan teman-teman yang sudah kami persiapkan ya di malam hari ini. Tadi di awal sudah ada lagu Tak Selamanya Diam Itu Emas. Ini dibawakan oleh Pak Haris ya dari Pangsut Singing Club. Dan berikutnya nanti masih ada tembang yang pertama kali. Itu akan dinyanyikan Bapak Zainal Fatah. Lalu nanti juga ada lagu Kasih Tak Sampai oleh Ibu Anna Amelia. Masih dari Pangsut Singing Club. Dan kita juga akan hadirkan tembang-tembang lainnya di malam hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Ikan petok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling

Buat Emilia baru saja dengan tembangnya Kasih Tak Sampai sudah hadir ke ruang dengan Anda. Nanti masih banyak lagi tembang-tembang pilihan untuk Senandung Rindu di malam hari ini mendengar edisi hari Jumat kali ini 14 Agustus 2026 yang sudah pernah ditampilkan ya di Senandung Rindu edisi berikut, edisi sebelum-sebelumnya yaitu Pangsut Singing Club. Ada pertemuan oleh Pak Dodi Tri Prasetyo, kemudian nanti juga ada tembang biru dari Ibu Yuliati, Rindu Lukisan ada Ibu Leli, kemudian nanti ada Selendang Merah dan Green Grass of Home dulu ya, Pak Indaryanto, dan masih banyak lagi untuk Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Anda, di ujung timur Gunung Kidul, ada sebuah dusun yang disebut Dusun Kesiangan. Namanya adalah Dusun Wotawati. Bukan karena penduduknya yang suka bangun siang, tapi karena letaknya yang istimewa di sebuah lembah yang merupakan jejak dari aliran Sungai Bengawan Solo Purba dan dikelilingi perbukitan di timur dan di barat. Membuat matahari di desa ini baru menyapa sekitar pukul 9 pagi dan terbenam lebih cepat sekitar pukul 3 sore. Bayangkan, Dusun Wotawati hanya menikmati sinar matahari sekitar 6 hingga 7 jam dalam sehari. Meski akses jalannya menantang dan jauh dari keramaian, Dusun Wotawati yang sekarang dikembangkan menjadi desa wisata. Menawarkan ketenangan dan pengalaman hidup bernuansa Majapahit dengan arsitektur Jawa kuno yang indah. Jadi, kalau Anda ingin merasakan pagi yang datang terlambat tapi kenangan yang bertahan lama, Dusun Wotawati adalah jawabannya.

Bu Nani Susilowati baru saja dengan Selendang Merah. Untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, Senandung Rindu masih akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan Pangsut Singing Club untuk malam hari ini. Dan ada Bu Endawati saat lagi dengan Cinta dan Permata. Kemudian Hanya Untukmu nanti akan dibawakan oleh Ibu Aman Agustin. Lalu Bu Endawati kembali nanti akan menyanyikan Bu Weni. Nanti ada Senja Kelabu, Bu Mimin Antara Hitam dan Putih, dan masih banyak lagi tembang-tembang lainnya akan hadir untuk Anda mendengar di malam hari ini masih bersama dengan Pangsut Singing Club. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Lagu Senandung Rindu di acara Senandung Rindu juga untuk malam hari ini. Abu Endang baru saja membawakan untuk Anda di menit yang ke-11 kali ini dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih ada teman-teman berikutnya lagi mendengar untuk selanjutnya. Ada salam terakhir nanti akan dinyanyikan Ibu Rosi, Pak Dodi dengan lagu Kau Semakin Mempesona, dan Bu Yuliati dengan Akhirnya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Nanti juga masih akan kita hadirkan info-info ringan di antara teman-teman yang akan menghibur Anda untuk edisi Jumat kali ini, 14 Agustus 2026. Tetap bersama kami di Malang malam ini.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk, atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang dan

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan masih hadirkan Jazz Music dengan tembang-tembang memori mancanegara, juga info hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi Jumat kali ini 14 Agustus 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang malam ini.

0: Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mowo joro. Artinya masing-masing ini dengan kata barikan ini punya maksud dan tujuan yang lain, tapi intinya adalah bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut Malam 17-an.
2: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita semasa perjuangan.
1: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iwan, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pendengar, akhirnya usai sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk hari Jumat kali ini, 14 Agustus 2026. Akhir kata kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia malam ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang pagi ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, kami sapa Anda dalam Malang pagi ini saudara. Kami akan awali Malang pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Mutiara Pagi ini kita akan membahas tentang perkawinan, kenapa masih perlu dicatatkan walaupun sudah sah secara agama, bersama Ustazah Tino Dwi CSHSHIM HUM PhD dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang saudara. Jam 7 nanti kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk warta berita. Kami juga akan hadirkan untuk Anda Malang menyapa untuk Sabtu pagi ini hingga jam 9 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kami akan hadirkan informasi cuaca, informasi harga kebutuhan pokok untuk Anda hingga jam 10 waktu Indonesia Barat nanti saudara. Dan kami juga akan hadirkan Malang siang ini untuk hari ini jam 10 nanti tentang ruang inklusi hingga jam 11 waktu Indonesia Barat. Selepas itu kembali kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Saya Riza beserta seluruh tim Malang pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi, hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari ini Sabtu 15 Agustus 2026, kami sapa Anda dalam Mutiara Pagi. Untuk pagi hari ini kami akan hadirkan pembahasan tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan masih perlu dicatatkan, bersama dengan Ustadzah Tinuk Dwi CSH SHIM HUM PhD dari Aisyah Kota Malang, yang akan hadir menyapa Anda saudara pada pagi hari ini. Insya Allah sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadzah Tinuk.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Siap. Sehat nggak Ustadzah pagi hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah siap. Ustadzah Tino, pembahasan kita pagi hari ini tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan masih tetap perlu dicatatkan. Sebagai pembuka, saya persilakan Ustadzah.
3: Baik. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, biadhi khairi yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terima kasih dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih bisa menyapa di melalui RRI. Berkenaan dengan kenapa harus mencatatkan perkawinan, bukannya sah asal agama beres, gitu ya. Nah, ini kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 yang mana itu sudah berlaku sejak tahun 74, berarti kurang lebih 40 tahun lebih ya. 40 tahun lebih. Memang hukum perdata begitu ya ini. Namun kita sebagai warga negara Indonesia harus taat ya, berkenaan dengan undang-undang yang telah disahkan, berarti berlaku untuk seluruh warga negara. Bagaimana di pasal 2 ayat 1, perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu memang. Nah, itu ya. Namun di ayat 2, di pasal 2 ayat 2 itu menyatakan bahwa perkawinan yang sah ya dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, semestinya pasal ini berlaku ya kumulatif begitu. Kenapa? Karena di pasal 2 ada ayat 1 dan ayat 2. Berarti tidak hanya di ayat 1 kan perkawinan sah. Perkawinan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kan begitu nih. Sesuai dengan agama dan kepercayaan itu memang iya. Namun tidak berdiri sendiri ayat ini. Nah, masih ada di ayat 2 karena kita sebagai warga negara yang taat hukum, kemudian ya kemudian ya ini harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara, maka kemudian ada ayat 2-nya yaitu berkenaan dengan perkawinan itu ya. Kemudian harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagi yang beragama Islam yang belum dicatatkan di kantor urusan agama, bagi yang non-Islam kan kemudian dicatatkan di catatan sipil. Gitu, Mbak. Nah, seperti itu, Mbak. Ini awal dari saya, kenapa kemudian saya menyampaikan berkenaan dengan ini. Ya. Beberapa seperti fenomena gunung es ya muncul gitu kan ya, hanya sedikit ke permukaan bahwa yang belum dicatatkan, namun sebenarnya itu banyak yang belum dicatatkan. Terlihat dengan contoh nih, akte kelahiran anak kan itu dapatnya nanti ya kan, waktu anak mau ya ini mana ini, orang tua ya yang mengurus ya akte kelahirannya gitu. karena untuk sekolah dan seterusnya, namun ternyata loh, belum memiliki akte kelahiran. Nah, itu dimintalah di situ yang namanya buku nikah orang tuanya. Mana buku nikahnya? Oh iya, belum dicatatkan ini perkawinannya. Nah, maka itu ya bisa jadi, bisa saja sebenarnya akte kelahiran itu nama ibunya saja. Boleh, namun nanti berdampak kepada psikis anak. Kalau temannya tahu, kemudian bisa dibully, kan begitu. Nah, karena apa? Karena tidak lengkap di situ, kok hanya nama ibunya saja, kan gitu. Nah, ini karena akte kelahiran itu, ya, pijakan utama, ya kan, ya, bagi seseorang, ya, untuk kemudian menginjak kepada dokumen-dokumen lainnya. Contoh nih, untuk punya KTP kan begitu, melihatnya ke akte kelahiran. Untuk ijazah nih, melihatnya di akte kelahirannya namanya tertulis apa, kan begitu nih. Jadi pondasi awal begitu. Nah, sejak
1: baik, Ustadzah, kami akan coba untuk tersambung kembali bersama dengan Ustadzah Tinuk pagi hari ini, saudara, dengan pembahasan kita tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan perlu dicatatkan. Nanti kami juga mengundang Anda ya untuk berdiskusi bersama kami di line telepon kami 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341 atau ke WhatsApp kami, saudara, di 081555600915. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda selalu setia bersama kami.

0: Kami sudah tersambung kembali, saudara, bersama dengan Ustadzah Tinu Dwi CHSHIM HUM PHD. Ustadzah, ngapunten tadi terputus, Ustadzah. Bisa dilanjutkan kembali tentang penjelasan dari tema kita pagi hari ini. Sudah sah secara agama, kenapa perkawinan masih perlu tetap dicatatkan? Monggo, Ustadzah Tinu.
1: Nah, baik, terima kasih, Mbak. Perkenaan dengan tadi yang saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 untuk legal standingnya tadi sudah saya sampaikan. Akibatnya salah satunya adalah jika tidak didapatkan perkawinannya, yang paling dekat adalah mengenai akta kelahiran anak. Jika perkawinan itu tadi tidak didapatkan, kemudian lahirlah anak, nah, maka anak ini nanti tidak bisa di akta kelahirannya itu jika nama bapak dan ibunya. Bisa, namun hanya nama ibunya saja. Ini nanti bisa berakibat jika anak sekolah dan seterusnya itu kemudian atau menimbulkan pertanyaan, nah, kenapa tidak bertanya nama ibumu saja, nah, bapakmu kemana? Nah, ini aja sudah kemudian kita mengurangi hak-hak anak ya, menjadikan tidak lengkap gitu, di dalam dokumen, dan itu dokumen penting gitu ya, akta kelahiran itu. Kemudian akibat jangka panjang apa dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini? Akibat jangka panjang adalah bahkan sampai yang namanya waris. Jika tidak dicatatkan, maka suami istri ini tidak ada saling mewaris. Tidak ada. Misal ada selama perkawinan yang tidak dicatatkan yang timbul harta bersama, kemudian mungkin ada harta yang lain begitu yang diterima misal oleh suami, misal begitu ya, kemudian suami meninggal duluan, nah maka si istri tadi saya harusnya kan tak saya setengah dari harta bersama nih sebenarnya, kalau dia Islam ya plus ditambah lagi karena kami punya anak, saya kan plus 1/8 nih harusnya saya sebenarnya, kenapa saya tidak dapat gitu, itu bisa jadi pertanyaan hukum di mana gitu, karena ada yang konsultasi ke saya juga itu, dan hukum di mana gitu, kenapa tidak melindungi saya gitu kan. Nah, nanti saya balik pertanyaannya, waktu awal perkawinan ibu peduli dengan hukum enggak, taat hukum enggak, kan begitu, jangan kemudian sekarang tanya berkenaan dengan hukum ada di mana, kan gitu ya, pernah enggak kemudian berkeinginan untuk mungkin isbat nikah gitu kan ya. Waktu perkawinan berlangsung ada solusinya, gitu kan ya. Misal perkawinan sudah berlangsung dan punya anak, gitu kan ya. Itu ada solusinya, isbat nikah waktu itu sebenarnya, gitu ya. Nah ini ada beberapa masyarakat yang hak saya mana, aku dilindungi hukum. Nah, tapi lupa mana kewajiban ibu sudah dilaksanakan belum, gitu kan, pasangan mencatatkan perkawinannya, gitu kan ya. Nah ini, itu akibat jangka panjang karena bisa jadi memang tidak terasa begitu. Hukum perdata itu begitu, beda dengan hukum pidana ya. Kalau hukum pidana terasa langsung gitu kan ya, hukumannya gitu, mungkin denda dan seterusnya. Tapi kalau perdata memang tidak ada, tapi kemudian bisa dampaknya kepada, oh saya kok jadi tidak menerima waris ya, karena itu kan ya. Nih, padahal saya istrinya, atau begitu sebaliknya, maka saya suaminya. Namun karena perkawinan belum dicatatkan, ya, jadi tidak ahli waris yang sah secara de jure, secara hukum. Mungkin de facto-nya faktanya suami istri. Tapi kemudian secara hukum, di hadapan hukum, karena belum dicatatkan atau belum isbat nikah, sebenarnya bisa solusinya. Sebenarnya ini yang harus di apa namanya, diperhatikan ya kan ya, dan dilaksanakan. Jika oh saya ingin menikah seperti ini, ada yang kemudian saya penuhi dulu pasal 2 tadi ayat 1-nya sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu kan gitu nih kan, saya laksanakan itu dulu kan. Kemudian setelah lahir anak baru ayat 2-nya saya penuhi, saya isbat nikah gitu kan, dan seterusnya, atau saya daftarkan lah, saya dapatkan. Nah, itu ada yang seperti itu, ada juga. Namun pada akhirnya memang pentingnya ayat 2 ini harus dilakukan, dicatatkan. Nah, terus, memang asasnya, pada asasnya di selain undang-undang di perkawinan ya khususnya ya, hukum perkawinan ya, pada asasnya di Indonesia itu kan memang monogami terbuka. Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, ada juga kompilasi hukum Islam buku 2 tentang perkawinan. Dan begitu. Ini berlaku juga di pengajaran agama. Nah, kemudian bagaimana jika saya sudah ada istri sah nih, satu. Kemudian yang kedua juga ingin disahkan juga. Perkawinannya bisa-bisa, karena ada yang namanya syarat dan prosedur izin poligami, bukannya kita bisa cek di kompilasi hukum Islam buku 2 tentang perkawinan. Nah, artinya kan untuk apa namanya di hadapan hukum itu diakui, nah itu juga permasalahan-permasalahan kita tahapannya apa, artinya memiliki solusi. Kalau misal pasangannya itu masih sama-sama single, mungkin janda duda atau kemudian ya masih jaka dan perawat gitu, itu silakan dicatatkan langsung bisa gitu kan. Nah, tapi kalau yang satu sudah terikat nih perkawinan sah, kemudian ingin nambah satu lagi gitu kan ya, karena berbagai macam faktor bisa begitu kan ya. Nah, dan itu syaratnya terpenuhi nih gitu kan, maka bisa apa tidak, bisa, prosedurnya silakan diajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama, karena anaknya monogami terbuka kan begitu. Nah, ini nanti sama-sama nih, sama-sama nerima atau dapat buku nikah sah semua, dua-duanya ya dapat semuanya sah. Artinya permasalahan ini ada solusinya. Jangan sampai kemudian tidak dicatatkan perkawinannya, karena bisa saja ada yang saya ya wawancara kecil-kecilan gitu, saya kenapa untuk Pak kok tidak dicatatkan perkawinannya, wis gini aja Mbak, wong wis sama-sama tua aja kok kan gitu kan ya. Tapi harus berkepastian hukum ini dalam hati ya, tapi Pak nanti ada dampaknya dan seterusnya. Ini pentingnya terutama memang pihak perempuan yang dirugikan, yang lebih dirugikan dibandingkan dari pihak laki-laki jika tidak dicatatkan perkawinan ini, gitu ya. Mulai dari potensi, mohon maaf ya, ini tidak mudahnya, ya kan ya, dinikah habis itu karena tidak memiliki atau tidak dicatatkan ya, tidak memiliki buku nikah. Nah kalau mau pisah, gimana? Kan gitu kan ya. Jika dicatatkan perkawinannya, ada buku nikahnya, kalau ingin bercerai, ya kan ya. Itu kan ada prosesnya di pengadilan agama, kemudian ada aktanya, akta cerai kan begitu nih ya, untuk suami untuk istri kan. Nah kemudian kalau tidak dicatatkan mau bercerai, apa dengan mudahnya ya udah kamu kita pisah aja kan gitu kan ya. Nah ya sangat tidak berharga sekali kan gitu kan perkawinan itu, padahal perkawinan ini adalah suci, sakral. Kemudian ya perkawinan ini memiliki tujuan, bangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tujuannya kan itu. Jangan kemudian dengan mudah enaknya mungkin menikah di sana, di sini, di situ gitu kan ya. Pergi juga saya waktu suka pergi ya pergi, meninggalkan kan gitu. Mau kembali ya saya kembali. Ya, tidak bisa seperti itu. Sebenarnya. Nih, ini yang potensi itu seperti itu sebenarnya. Karena tidak tercatat ya, kemudian pisahnya gimana dengannya? Tidak perlu ke pengadilan karena memang tidak ada pernah dicatatkan perkawinannya. Nah, begitu. Akhirnya apa? Ya kemudian dengan mudahnya ditinggalkan begitu saja dengannya. Itu yang bisa kemungkinan besar lagi, ya kan ya. Hak dan kewajiban antara suami istri itu tidak dilaksanakan. Misal kalau tidak dilaksanakan, contoh saja, tidak diberi apa namanya haknya istri bisa begitu ya, tidak dinafkahi lahir bisa begitu, tidak diberi untuk makan ya, sandang pangan papan bisa begitu ya, apakah kemudian bisa menuntut? Ya tidak bisa gitu kan? Karena perkawinannya belum tercatat. Nah artinya ini saya ibaratkan ya, sepeda motor, mobil, rumah aja punya BPKB, punya sertifikat, SHM, kan begitu kan ya. Nah, masa perkawinan kita manusia ya kan ya, kemudian yang kita bisa berpikir ya kan ya, apalagi itu sudah cakap hukum ya, berarti kan berpikir mana yang baik, mana yang buruk, maka kemudian bisa dicatatkan. Nah, ini ekstrim dengan ya, kita membeli kendaraan yang ada BPKB-nya dengan yang tidak ada kan pasti lebih mahal yang ada BPKB-nya ya, rumah juga seperti itu. Nah, karena bernilai gitu kan, karena penting itu dokumen hukum itu, kan, itu. Maka jangan sampai kita kemudian menganggap itu sepele ya kan ya, atau kemudian ya sudah dijalani aja yang ada ini gitu, banyak, tapi kemudian jangka pendek maupun jangka panjang itu akan berdampak kepada kita, dampak yang negatif, dampak yang buruk, atau menimbulkan masalah di kemudian hari lah, seperti itu. Pastinya kita tidak ingin ya memiliki masalah hukum gitu kan ya. Saya pun juga tidak ingin gitu kan ya, tapi bisa jadi masalah hukum itu bisa muncul dari kita ya, akibat kita tidak taat hukum kan ya. Atau kemudian bisa munculkan perikatan ya. Contoh perkawinan ini ya kan saling mengikatkan diri, ya maka ya harus disahkan. Ini beberapa hal yang muncul karena potensi juga kalau terjadi kekerasan. Ada beberapa yang konsultan di hukum saya, ya saya itu apa namanya dengan suami saya, ya, kemudian dipukul, ditendang, ya, hamil sampai kuburan. Nah, itu bisa dilaporkan ke unit PPA kan di RT. Nah, asalkan perkawinannya itu dicatatkan dengannya. Ada ya pernikahannya. Nah, itu kami belum mencatatkan perkawinan kami gitu kan. Nah, karena yang laki masih terikat dengan yang perempuan, enggak apa-apa itu bisa sebenarnya izin poligami jika mau permohonan kan begitu. Nah, maka hukum tidak bisa melindungi dalam ranah ini karena rumah tangga bukan ada definisinya kan, nah, karena ini belum tercatat kan, tapi bisa mengarah ke pidana yang lain akhirnya, jadi penganiayaan dan seterusnya. Tapi kalau dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga itu harus tercatat perkawinan ini, contohnya seperti itu. Dan ini real ya, permasalahan itu termasuk kita sebagai orang tua itu juga harus mendukung pasal 2 ayat 1 dan 2 ini, termasuk mengedukasi ya kan, ya, tetangga, saudara, ya, teman, mengingatkan kan, begitu, bahwa pentingnya menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak hanya menurut agama saja, tapi juga perkawinan itu dicatatkan. Karena emang kita mengantisipasi, namanya aja payung hukum sebenarnya. Payung itu untuk antisipasi. Jangan sampai begitu ada hujan, badai, panas, kemudian mencari mana payung hukum saya, Bu. Karena pernah ada yang bertanya begitu, ya kan ya. Waktu anaknya lahir begitu, kemudian anak saya tidak dinafkahi, Bu, tidak diberi apa namanya untuk beli susu, untuk beli makan, jadi tidak ada, pergi begitu saja dia dengan istri sahnya. Nah, kemudian apa upaya hukum, apa yang bisa saya lakukan begitu? Nanti saya balik, apa ibu waktu itu sudah peduli dengan hukum, dengan mencatatkan perkawinannya? Tidak bisa, kita itu sebelum menuntut hak kita harus melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah ya mencatatkan perkawinan. Dengannya. Nah, terus kemudian solusinya bagaimana, Bu, seperti ini? Saya semenjak melahirkan sendiri kan gitu kan. Kemudian dia enggak pernah menjenguk, awal-awal anak saya lahir ini menjenguk sekali, dua kali, setelah itu lama-lama hilang, pergi. Dengan sampai sekarang udah berbulan-bulan tidak pernah menjenguk lagi. Apalagi transfer dan atau darah tidak ada sama sekali. Nah, itu resikonya. Upayanya apa yang kemudian kita non-litigasi, penyelesaian hukum di luar pengadilan, kita bisa mediasi atau kemudian kemudian ya bahasanya musyawarah akhirnya. Bagaimana supaya kemudian melaksanakan kewajibannya gitu kan ya. Kan gitu. Karena yang salah bisa jadi ya tidak apa kewajiban saya, enggak ada hak kita juga enggak pernah ini kan ya. Enggak pernah dicatatkan nah, gitu kan. Tanggung jawabnya akhirnya lemah gitu kan ya. Karena merasa enggak pernah dicatatkan kan, gitu kan. Nah, ini kerugian-kerugian itu bisa muncul gitu kan ya. Karena atau akibat dari perkawinan yang belum dicatatkan. Dan yang saya sampaikan ini kasus real kan gitu. Kasus real. Nah, ini makanya persoalan perkawinan ini anak itu adalah ibadah yang panjang begitu ya. Ibadah yang panjang dan kemudian kita tidak hanya sekedar seremonial gitu ya. Dan yang substansi pentingnya adalah menguatkan yang namanya keluarga, karena keluarga ini adalah masyarakat terkecil gitu kan ya. Maka harus menguatkan berkenaan dengan pemahaman agama, hukum perkawinan khususnya, psikologinya, psikologi pasangan ini perkawinannya legal kan begitu, legalitasnya aman, kemudian juga secara psikologi sudah siap, secara kesehatan juga reproduksinya sudah siap, termasuk manajemen keuangan. Nah, itu di Aisyah, ya kan, ya, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, insya Allah akan ada berkenaan dengan kuliah pranikah ya, yang dilaksanakan untuk mendukung bagaimana menyiapkan keluarga-keluarga yang kuat. Kenapa? Ya karena memang tidak hanya sekedar apa namanya untuk memenuhi bahwa oh ini kami pernah untuk memenuhi secara psikologi saja ya atau fisik saja gitu. Sudah siap kok saya secara psikologi usia sudah matang kan begitu, tapi juga pengelolaan keuangan gitu, kan, ya. Bagaimana rumah tangga itu memang saling dan begitu dan mengetahui hukumnya seperti apa, hak dan kewajiban, jangan hanya untuk hak saja lupa akan kewajiban gitu. Ya, harus siap mental, paham peran ya supaya langgeng masa depan itu, karena memang perkawinan itu jangka panjang. Nah itu makanya alhamdulillah pimpinan daerah Aisyah Kota Malang itu peduli, maka kemudian mengadakan salah satu adalah kuliah pranikah ini ya, yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 6 September. Nah ini dalam rangka kepedulian, karena di Kota Malang jika kita lihat angka perceraian ini tercatat 1582 kasus, ribuan kasus perceraian, maka sebelum memasuki rumah tangga ya, termasuk prosedur ya, pendaftaran, persyaratan, nah itu sangat penting. Tapi tidak bisa kita buat menyiapkan di masyarakat ini ya, menyiapkan wedding ya boleh gitu kan, tapi harus substansinya juga harus disiapkan ya, kan, ya. Substansinya adalah matang untuk kemudian persiapan dari mempelai termasuk keluarga begitu ya, keluarga kedua belah pihak, karena perkawinan itu tanpa didukung oleh lingkungan ya kan ya, lingkungan keluarga keduanya juga untuk mendukung mensupport pasangan muda ini untuk memperkuat perkawinan yang termasuk nih kadang ada kontribusi orang tua yang sangat besar. Beberapa contoh yang saya sampaikan tadi itu, kenapa perkawinannya belum ditetapkan? Ya tanya. Itu ya saya tanya, Mbak, orang tuanya tahu kalau kemudian perkawinannya ini belum ditetapkan? Tahu Bu. Ini kan sangat miris. Gimana? Orang tuanya juga mendukung anaknya perkawinannya tidak dicatatkan begitu kan? Nah ini harusnya orang tua tegas begitu. Calon suami atau calon menantu, suami anak saya, calon menantu, maka harus memenuhi syarat ini dicatatkan. Gak bisa kalau tidak catatkan supaya terlindungi. Saya heran gimana orang tua bisa mendukung juga gitu, anaknya perkawinannya belum dicatatkan. Saya tanya mesti orang tuanya tahu enggak? Orang tua Anda tahu enggak? Nah, karena ada perempuan kan yang menikahkan secara agama itu kan, kemudian orang tuanya apa tidak? Nah ini termasuk dicatatkan juga yang jadi wali nikah kan bapaknya dan seterusnya tadi. Ya Mbak, itu
0: siap.
1: Jadi yang di ya ini supaya apa namanya sosialisasi ini di masyarakat ya Mbak ya, ini tidak menganggap remeh gitu kan ya, ini perkawinan kan begitu sudah gitu kan, dia mau saya mau ya sudah kita menikah gitu kan ya, akhirnya kemudian perkawinan itu belum dicatatkan, orang tuanya juga iya saja menyetujui kan begitu kan, padahal akibatnya bisa fatal kan, sampai panjang jangka pendek maupun jangka panjang gitu.
0: Baik, Ustazah Tenu, siap. Ini sudah ada yang ya. Ingin bergabung ini, Ustazah. Kami mohon izin untuk
1: dengan
0: Anda yang
1: hati.
0: Ingin konsultasi langsung dengan Ustazah Tenu untuk yang ingin telepon di WhatsApp ya. Kami masih belum bisa terima telepon Anda karena saat ini telepon WhatsApp masih kami gunakan untuk terhubung bersama dengan Ustazah Tenu. Anda bisa sampaikan melalui voice note dan juga chat WhatsApp. Pak Suko Nun Sewu, belum bisa telepon WhatsApp ya Pak. Saya bisa coba langsung diketikkan saja pertanyaannya Pak Suko, atau mungkin voice note ya Pak Suko ya, silakan Pak Yudi. Oh baik, siap Pak Yudi, matur nuwun, kan tadi ada sedikit kendala Pak Yudi, jadi materi memang harus disampaikan secara tuntas begitu ya Pak Yudi ya. Beberapa pertanyaan Ustazah yang sudah masuk di 081555600915 dari nomor akhir 8689 Ustazah. Ada keluarga Arab yang menikahkan sesama sepupu, apakah sah pernikahannya? Dan bagaimana hukumnya ponakan dan ponakan menikah? Ini contohnya saya punya bibi, suami punya paman. Saya punya bibi, suami punya paman, menikah terus saya lanjutkan saya dan suami menikah. Oh baik, sepupu dan ponakan. Ustazah, monggo.
1: Ya, sebenarnya yang dalam perkawinan itu yang dilarang itu kan ya, yang dilarang itu kan yang memiliki hubungan darah secara langsung seperti adik kakak, bisa seperti itu nih. Nah itu kan yang dilarang itu kan. Nah kemudian om atau kita sebut Pak Le ya, atau Pak D ya, akhirnya saudaranya ayah atau saudaranya ibu, kemudian dengan keponakan kan itu nih ya kan ya, karena masih memiliki hubungan darah yang dekat. Kenapa saudaranya bapak itu kita, atau saudaranya ibu kita sebut om, ya, tante atau pak le ya, gitu kan ya. Nah itu dilarang karena memang keponakan ini kan seperti anak sendiri kan gitu kan ya. Ini masih sangat dekat. Gitu. Nah termasuk anak sendirinya.
0: Ustazah masih bersama kami. Baik. Siap.
1: Ya, masih? Halo?
0: Baik, siap Ustazah. Kami terima ya. Tadi audionya ya. Sedikit terputus. Artinya untuk ponakan ya. Dan ponakan ini dalam hukum Islam sah nggak tergi Ustazah? Sepupu maksudnya ya?
1: Iya, kalau sepupu ya. Sepupu masih itu. Tapi kalau kemudian yang paling dekat itu adalah saudara kandung gitu ya, adik kakak gitu kan, itu kan nggak boleh. Kemudian yang saudara bapak atau saudara ibu ya kan ya, ini om, tante dan seterusnya dengan keponakannya langsung. Nah, ini kan ya. Yang tidak boleh
0: kan,
1: gitu kan ya.
0: Baik. Siap ya. Ustazah. Pak Suko di Krian Sidoarjo.
2: Nggih. Matur sumanuwun. Matur sumanuwun, Mbak. Rasa to.
1: Halo.
0: Ini Ustazah sedang voice note Ustazah. Ya. Mohon izin nanti kami rangkumkan.
1: Baik.
2: Voice note. Dumateng Ustazah Tenu. Mohon izin tanya. Assalamualaikum. Dino, semoga sehat selalu. Pertanyaan saya tentang soal masalah perbedaan husnul khotimah dan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Niki, ingkang kula tanyakan kepada penjenengan, mohon penjelasan. Matur sembahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Suko di Krian Sidoarjo. Waalaikumsalam Pak Suko. Tentang husnul khotimah dan suul khotimah Ustazah.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ustazah, tentang suul khotim husnul khotimah dan suul khotimah.
1: Iya. Kenapa dengan husnul khotimah dan husnul khotimah?
0: Beliau bertanya tentang perbedaan yang ngaten nggih Ustazah.
1: Oh. Ya, kan itu biasanya merujuk kepada maaf orang yang meninggal ya. Iya.
0: Nggih.
1: Okay. Kalau ya itu meninggal dengan cara baik gitu kan. Nah, ini dengan cara kebalikannya kalau itu. Ya kan ya, kebalikannya ya berarti tidak baik gitu kan ya. Nah, misalnya saya contoh langsung saja ya kan gitu kan ya. Ya kalau yang husnul khotimah ya kan ya, itu ya kemudian waktu terakhir ya kan ya, sebelum meninggal itu ya tidak melanggar atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang gitu kan ya. Ya kalau yang sebaliknya ya kan ya, itu ya waktu, mohon maaf, misal waktu di akhir hayatnya kemudian dalam keadaan melanggar hukum-hukum Islam, contohnya maaf ya, mungkin pas waktu maksiat itu ya, itu meninggal dunia begitu. Nah yang kebalikannya nanti waktu ibadah kan ada ya, yang waktu sampai waktu sholat ya gitu, kemudian pas waktu ngaji atau pas waktu pengajian atau pas waktu kuliah ya, sekolah ya, berkaitan dengan ilmu kan. Nah itu ya, itu Mbak sekilas karena berkaitan dengan apa namanya, mungkin materi kita agak jauh gitu ya.
0: Betul.
1: Gitu, ya.
0: Baik, siap Ustazah.
1: Ya, sekilas saja.
0: Baik. Ya. Kami undang Anda untuk yang ingin berdiskusi langsung bersama Ustazah Tinu di line telepon kami ya di 495850. Untuk Anda yang ada di luar coverage area Malang Raya, Anda tinggal tambahkan kode area 0341. Dari nomor akhir 5055 Ustazah, saya mau tanya tentang hukum membatalkan perkawinan sepihak dari pihak keluarga laki-laki tanpa pemberitahuan dan permintaan maaf kepada pihak perempuan secara langsung maupun tidak langsung tanpa alasan yang jelas, sedangkan pihak perempuan sudah mempersiapkan semua hal dan menyebabkan kerugian materi dan imaterial. Bisakah saya menuntut calon saya? Monggo Ustazah Tinu.
1: Ya. Jadi berkenaan dengan khususnya perkawinan ini ya. Perkawinan ini kita berbicara berkenaan dengan yang sudah dicatatkan ini. Ketika pembatalan pernikahan ini ya, ini pada di alasan hukum yang sah seperti poligami tanpa izin ya, paksaan atau melanggar batas usia. Nah ini yang bisa dibatalkan perkawinannya. Mungkin pertanyaan itu yang dimaksud bukan ini begitu. Yang dimaksud mungkin sudah apa namanya, sudah berencana begitu ya, berencana.
0: Betul Ustazah.
1: Ya, berencana ingin menikah gitu kan. Karena kalau pembatalan perkawinan di sini bukan berarti maksud tadi pertanyaan itu bukan, gitu kan ya. Karena kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini ya, pembatalan perkawinan ini diputuskan oleh pengadilan. Karena sudah dicatatkan perkawinannya, kemudian ada yang, oh itu ternyata suami saya itu yang menikah dengan X itu, ya kan ya. Kok bisa dia menikah? Padahal saya masih punya buku nikah nih. Nah itu kan, itu lain lagi dengan yang ditanyakan. Kalau mas yang bertanya ini tadi kan menikah namun yang salah satunya membatalkan, membatalkan untuk mungkin waktu akad nikahnya atau waktu mau weddingnya kan begitu nih.
0: Betul.
1: Padahal sudah diatur semuanya gitu oleh pihak mempelai perempuan, sehingga mengalami kerugian dan seterusnya kan, gitu kan ya. Mungkin sudah bayar ya,
0: catering,
1: semuanya
0: betul.
1: Itu ya, hotel dan seterusnya mungkin ya, termasuk sudah ke KUA kalau misalnya beragama Islam ya, atau ketentuan sipil bagi yang non-Islam, itu sudah dilakukan apa belum? Nah ini, nah itu pertanyaannya, karena apa? Karena substansi dari perkawinan adalah kan legalitasnya itu, gitu kan ya.
0: Baik.
1: Nah ini nanti pasti petugasnya juga bertanya, gitu kan ya. Ini kemana? Apalagi pas waktu hari ya, tidak ada, gitu kan ya. Misal saja ya. Nah ini kalau mungkin yang faktor eksternal tadi, yang misal apa biaya gedung dan seterusnya, catering dan seterusnya tadi, itu bisa diselesaikan dengan non litigasi, gitu kan ya. Bisa mediasi, gitu kan ya. Kalau kemudian tidak bisa dipanggil dan seterusnya ya, apakah dilaporkan ya, boleh-boleh saja, gitu. sebenarnya. Membuat laporan nanti biasanya dari pihak penyidik yang akan kemudian menindaklanjuti gitu kan ya. Toh nanti bisa restoratif justice kan gitu kan.
0: Baik.
1: Itu bisa dilakukan kan gitu. Nah, tapi kalau kemudian secara substansi tadi ke KUA bisa saja ya. Ke KUA udah lengkap betul-betul semuanya ya kan ya. Kemudian petugasnya bahkan sudah datang atau kemudian mau sudah disiapkan, ini pasti KUA juga bertanya, kenapa ini?
0: Baik.
1: Sudah harus ada alasan. Nih, sampai di mana nih? Saya ini harus penting sampai di mana ini persiapannya gitu kan.
0: Siap.
1: Kalau kerugian materinya tadi bisa disampaikan gitu kan.
0: Baik. Artinya walaupun sudah mendaftarkan secara administrasi ke kantor urusan agama tapi belum dilakukan akad nikah dan dicatatkan oleh petugas yang melakukan akad itu ya, belum terikat hukum kata Nggih Ustazah?
1: Oh, belum. Karena terikat hukumnya itu kan di saat ijab kabul ini.
0: Baik.
1: Gitu. Nah, kalau misal hari ini ijab kabul jam berapa? Jam 8 bisa begitu. Nah, sebelum adanya ijab

0: sudah tersebar begitu kan ya. Tiba-tiba begini, karena ini bukan bahasa Jawanya itu guyonan ya, bukan guyonan, gitu kan, bukan buat bercandaan, gitu kan ya. Nah ini, apalagi ini ya sampai maut memisahkan kan begitu. Kok dibuat bercanda, terus gimana saya konfirmasi atau mohon apa klarifikasi kepada seluruh undangan, misal undangannya banyak 1000 gitu. Dan kan harus harus IO-nya harus membalik undangan lagi nih, penundaan atau pembatalan atau bagaimana. Nah, ini materialnya gitu kan. Terus kemudian yang bisa jadi yang jadi pembicaraan banyak orang ini yang kerugian tidak ternilai imaterial itu.
1: Nah, gitu kan. Langkah hukum yang bisa ditempuh oleh korban, Ustazah, dalam kondisi seperti ini?
0: Awal memang saya sarankan non litigasi dulu, gitu kan ya. Semuanya kekeluargaan, non litigasi hukum juga, tapi di luar pengadilan, gitu kan.
1: Baik, baik.
0: Bisa dilakukan negosiasi, bisa mediasi, kenapa apa, kemudian kita cari jalan keluar solusinya. Saya ini ya bagaimana apa namanya kasusnya lebih dalam begitu kan ya, apanya kenapa kan begitu, termasuk nanti kerugian tadi bisa jadi kalau ada mediator pihak penengah itu kerugian material itu bisa misal 50-50 begitu gitu kan ya, dibagi gitu kan ya, itu kerugian material. Kalau imaterial ya ayo kita tanggung bersama-sama dong, jangan hanya dari keluarga perempuan saja yang dipermalukan, gitu kan ya. Tapi ini ditanggung bareng-bareng, kenapa gitu kan ya? Silakan karena kemudian membuat apa namanya konfirmasi kepada seluruh peserta undangan ya, di sini ada undangan maksudnya ya, apa namanya bahwa klarifikasi kenapa kemudian ada penundaan dan seterusnya atau pembatalan lah ini malah ke pembatalan tadi itu ya, dibatalkan atau tidak jadi dan begitu nih. Nah, harus menanggung dua-duanya, kan gitu kan ya. Jangan dibebankan kepada salah satu yaitu yang di keluarga perempuan atau mempelai perempuan ya, kan gitu kan ya.
1: Baik,
0: keluarga mempelai perempuan, gitu.
1: Baik. Sebenarnya seru sekali nggak Ustazah pembahasan kita pagi hari ini ya. Sayangnya waktu yang membatasi ini Ustazah Tino. Insya Allah akan disambung part 2 mungkin di kesempatan yang lain nggak Ustazah?
0: Dengan senang hati.
1: Siap, Ustazah Tino. Singkat Ustazah sebagai penutup.
0: Ya, closing statement dari saya kepada seluruh warga negara Indonesia yang baik, maka taat hukum, ya kan ya. Dengan taat hukum, maka kita aman sampai seumur hidup kita. Nah, itu kira-kira dari saya.
1: Baik, siap Ustazah Tino. Matur nuwun sangat Ustazah, pagi hari ini telah membersamai kami dalam Mutiara Pagi di FM 94,6 MHz. Sehat selalu Ustazah Tino. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang baru saja berbincang bersama kami saudara, beliau adalah Ustazah Tino Dwi CSHSHIM HUM PHD untuk Mutiara Pagi ini. Dengan pembahasan terkait tentang sudah sah secara agama, kenapa perkawinan perlu dicatatkan? Anda bisa simak kembali apa yang telah beliau sampaikan tadi di YouTube kami, RRI Malang Official. Segera sesaat lagi, saudara, kami akan hadirkan untuk Anda berita pagi.

0: potensi kebarutan lahan antara lain kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang kedua adalah lereng Gunung Panderman, yang ketiga adalah lereng yang ada di Oro-Oro Ombo Kota Batu.
1: Periode 7 sampai 13 Agustus 2026. Pada periode ini telah terjadi 138 kejadian gempa bumi.
2: Saudara, itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza. Kita buka kabar pertama pagi ini, saudara. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS hingga kini masih menjadi perhatian petugas gabungan. Dalam patroli penanganan Karhutla, tim gabungan Polres Probolinggo kembali menemukan titik api baru yang dengan cepat merembet dari wilayah Kabupaten Pasuruan menuju wilayah Kabupaten Probolinggo. Titik api baru tersebut ditemukan saat tim patroli gabungan Polres Probolinggo bersama Balai Besar TNBTS, BNPB, dan TNI melakukan penyisiran di kawasan Blok Dingkle, Kabupaten Probolinggo, Rabu 12 Agustus sore. Petugas menemukan api membakar padang savana serta vegetasi cemara dan semak belukar. Kobaran api diketahui berasal dari kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Petugas langsung bergerak melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan mobil water cannon milik kepolisian serta armada pemadam kebakaran. Wakil Kepala Polres Probolinggo, Kompol Yanual Rizal, mengatakan kondisi medan menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Ia menjelaskan petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman sekaligus memutus laju dari rembatan api agar tidak semakin meluas ke wilayah Kabupaten Probolinggo. Tingginya tebing, angin kencang, keterbatasan sumber air, serta topografi kawasan yang ekstrim membuat proses pemadaman tidak mudah. Petugas harus menyesuaikan metode pemadaman dengan kondisi medan di lapangan. Sementara itu, saudara, BPBD Kota Batu petakan 3 kawasan rawan Karhutla. Berikut laporan Rizky Darmawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Kota Batu memetakan 3 kawasan yang memiliki potensi rawan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kawasan tersebut meliputi Gunung Arjuna Welirang, lereng Gunung Panderman, serta lereng di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu Gadot Nugroho mengatakan, ketiga wilayah tersebut menjadi titik potensial Karhutla. Pemetaan kawasan dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan Gunung Arjuna Welirang menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi potensi Karhutla. Selain itu, BPBD juga mencatat lereng Gunung Panderman dan lereng di Desa Oro-Oro Ombo sebagai kawasan potensial lainnya.
0: Titik-titik potensial kebakaran hutan dan lahan di Kota Batu yaitu terdiri pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi kebakaran hutan lahan, antara lain satu adalah kawasan Gunung Arjuna Welirang, yang kedua adalah lereng Gunung Panderman, yang ketiga adalah daerah lereng yang ada di Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.
3: BPBD Kota Batu meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap di sekitar wilayahnya. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa, kecamatan, maupun langsung kepada pusat pengendalian operasi atau pusdalab BPBD Kota Batu. Dalam penanganan Karhutla, BPBD Kota Batu berkoordinasi dengan Perhutani, Tahura, TNI Polri, serta pasukan Manggala Agni. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan agar titik api tidak menyebar dan meluas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Krisis kekeringan mengancam Malang Selatan, pemerintah kabupaten perkuat pasokan air bersih. Kita ikuti kabar selengkapnya bersama William Nathan.
4: Pemerintah Kabupaten Malang mewaspadai krisis air bersih di wilayah selatan selama musim kemarau. Kondisi geografis membuat sejumlah wilayah, termasuk Malang Selatan, berulang kali mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Malang Budiar mengatakan, kekeringan di wilayah selatan telah menjadi persoalan yang muncul hampir setiap tahun. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan pegunungan yang memiliki keterbatasan sumber air. Demi memenuhi kebutuhan warga, Pemkab Malang mengerahkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. di antaranya Dinas Cipta Karya, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, serta BPBD. Selain distribusi air menggunakan tangki, Pemkab Malang juga mengembangkan infrastruktur penyediaan air bersih melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM dan pembangunan sumur bor. Namun Budiar menyebut kebutuhan air bersih masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu kendalanya adalah karakteristik sumber air yang berbeda, mulai dari sumur dangkal hingga sumur dalam.
5: Jadi selama ini memang menjadi PR kita, Pak. Sumber kekeringan di selatan itu menjadi PR kita. Akan tetapi tahun ini tidak seheboh tahun lalu ya, Pak Pur ya. Tahun ini tidak seheboh tahun lalu. Tahun lalu, kenapa? Mudah-mudahan, agak landai. Karena kemarin permintaannya air bersih luar biasa. Karena waktu itu saya masih di Cipta Karya, berapa tangki sampai kami standby di Malang Selatan.
4: Persoalan air bersih juga diperparah dengan berkurangnya sumber air alami. Budiar menyoroti hilangnya salah satu mata air di Kecamatan Donomulyo. Pemkab Malang mendorong upaya konservasi untuk menjaga keberadaan sumber air. Salah satunya dengan melakukan penanaman pohon di sekitar kawasan tangkapan air bersama DLH. Di sisi lain, Budiar meminta kelebihan pasokan air dari jaringan SPAM yang telah dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan produktif. Air tersebut menurut dia dapat digunakan untuk pertanian maupun budidaya ikan. Meski persoalan kekeringan masih menjadi perhatian, Budiar menyebut kondisi tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun lalu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui audio streaming dan aplikasi RRI Digital. Reporter Syamsuddin mengabarkan selama periode pertengahan Agustus, BMKG catat 138 gempa di Jawa Timur dalam sepekan. Berikut informasi selengkapnya.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 138 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 7 hingga 13 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, mengatakan aktivitas gempa bumi didominasi gempa bumi dangkal. Dari total 138 kejadian, sebanyak 109 gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal, 28 gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dalam. Magnitud terbesar tercatat mencapai 4,77, sedangkan magnitud terkecil sebesar 1,09. Menurut Riko, aktivitas kegempaan tersebut masih dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di selatan Jawa, serta aktivitas sesar lokal yang berada di wilayah Jawa Timur.
7: Kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode 7 sampai 13 Agustus 2026. Pada periode ini telah terjadi 138 kejadian gempa bumi yang dengan memiliki magnitudo terkecil yaitu 1,0 dan magnitudo terbesar 4,7.
6: BMKG terus melakukan pemantauan guna mendukung upaya mitigasi bencana dan kesiapsiagaan masyarakat. Syamsuddin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Malang dorong kepedulian lingkungan dan kreativitas masyarakat lewat RRI Fest 2026. Hanum Oktavia melaporkan.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang menyiapkan rangkaian RRI Fest 2026 sebagai ruang interaksi sekaligus kolaborasi bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar pada 2 dan 5 September 2026 tersebut akan memadukan aksi sosial, pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga hingga pemberdayaan UMKM. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi RRI atas dukungan dan kontribusi masyarakat selama ini. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah bagi RRI Malang untuk semakin dekat dengan masyarakat dan menghadirkan kegiatan yang memiliki manfaat sosial. Ia menjelaskan, sejumlah isu yang diangkat dalam RRI Fest 2026 meliputi peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan, pelestarian seni dan budaya, penerapan pola hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan literasi dan kreativitas digital masyarakat. Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 RRI Malang diawali dengan donor darah yang dijadwalkan berlangsung di Auditorium Seni Budaya RRI pada 2 September 2026 mendatang. Sementara pada 5 September, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah agenda yang mencakup pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, dan pemberdayaan UMKM. Dalam bidang lingkungan, kegiatan akan diisi dengan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Sementara dari sisi kesehatan, masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama. RRI Malang juga menghadirkan pertunjukan tari sebagai ruang apresiasi dan pelestarian seni budaya. Di sisi lain, pasar UMKM menjadi bagian dari upaya memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha sekaligus memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Selain kegiatan secara langsung, RRI Fest 2026 juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat.
9: RRI Fest 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan RRI sebagai bentuk perayaan semangat bersama sekaligus apresiasi atas kontribusinya RRI, terutama RRI Malang sebagai media publik. Kegiatannya itu untuk menjadi wadah agar hadir dan lebih dekat dengan masyarakat.
8: Made menambahkan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara RRI Malang dengan berbagai unsur masyarakat. Melalui RRI Fest 2026, RRI Malang berharap hubungan dengan masyarakat semakin dekat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, budaya, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Belum reda, tim patroli gabungan Polres Probolinggo temukan titik api baru di Bromo. Krisis air bersih mengancam Malang Selatan. Pemerintah Kabupaten perkuat pasokan. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: hari ini dalam sejarah.
1: Hari Kebesaran Sedunia atau World Greatness Day diperingati pada 15 Agustus, dicetuskan oleh Dr. Patrick Cushing. Tujuannya adalah untuk merayakan nilai-nilai kebesaran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk pencapaian, pengaruh, maupun kebaikan kecil yang membawa perubahan besar. Peringatan ini mengajak kita untuk memberi apresiasi kepada orang-orang yang telah memberi dampak positif dalam hidup, baik itu keluarga, guru, sahabat, atau bahkan diri kita sendiri. Hari ini adalah ajakan untuk menyadari bahwa dalam setiap individu ada potensi untuk menjadi besar, memberi dampak, dan menginspirasi orang lain. Hari ini dalam sejarah.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kacau konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero, saudara, memberikan diskon 17% ya untuk tiket perjalanan kereta jarak jauh, dan juga ada tarif Rp8. Ini diberikan bagi layanan LRT Jabodetabek, saudara. Diskon ini diberikan dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Disampaikan oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rashidin, yang menyampaikan dan mengatakan bahwa momentum kemerdekaan ini dijadikan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap transportasi umum. Dan ini jadi momentum ya, ada diskon 17% sampai tarif Rp8. Ini dibuka sekali bagi masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi publik dan menjadikan perjalanan pada 17 Agustus sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan, saudara. Sementara itu, Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan bahwa diskon ini berlaku untuk kelas ekonomi komersial jarak jauh di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Tiket ini bisa didapatkan dan dibeli ya melalui akses by KAI dan web kai.id. Mulai tanggal 14 Agustus kemarin dari jam 00.01 sampai nanti tanggal 17 Agustus jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk keberangkatan khusus 17 Agustus 2026 dari jam 00.01 hingga 24 waktu Indonesia Barat, saudara. Ada 67.120 tempat duduk kereta api ekonomi komersial dengan tarif promo pada nanti hari kemerdekaan ya. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan diskon 17% selama alokasi tiket dan tarif promo masih berlaku ya. Meski demikian, tarif diskon ini tidak bisa digabungkan dengan reduksi ataupun diskon lainnya ya. Tiket dengan tarif diskon tetap akan bisa dibatalkan atau dirubah jadwal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saudara. Jadi para pelanggan nanti bisa memanfaatkan layanan kereta api untuk perjalanan antar kota atau mobilitas harian di Jabodetabek, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya ya. Dan harapannya nanti tarif khusus ini bisa memudahkan masyarakat menjangkau pusat kegiatan, ruang publik, destinasi wisata, dan juga berbagai agenda peringatan kemerdekaan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasinya di jawapos.com.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Sesaat lagi saudara, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz, Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pantau terus ya perkembangan terkininya. Jadi terjadi gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah 30 km timur laut Mbai, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya, 15 Agustus 2026 pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan.